0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. Hi V dengan remaja. Mana-mana kita di penghujung sepada barang Ronald nih, teman-teman Pro 2 ya, yang sepastinya udah mau pamit nantinya di jam 10. Jadi untuk teman-teman yang lagi pada stay tune, tetap stay tune aja, masih ada Kakak Suci Ramadhan yang cantik bakal menemani kamu semua di sepada dan di Pro 2 Hitlist dan di santai siang. Yang tadi udah pada mungkin olahraga atau stretching-stretching ringan di pagi hari ya, bagaimana perasaannya, mungkin moodnya lebih bagus ya. Biasanya memang kalau orang habis olahraga pagi tuh memang moodnya tuh lebih stabil gitu, teman-teman Pro 2 ya. Emosinya lebih ke kontrol juga gitu, teman-teman. Moodnya tidak swing-swing gitu ya kan. Dan yaps, teman-teman Pro 2, Ronald pamit di sini. Dan nantinya tepat di jam 10 udah pamit ya, tidak lagi ya udah pamit nih teman-teman Pro 2, dan besok libur, hore. Oke, so Ronald pamit, teman-teman Pro 2, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Prodway FM.
1: Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
3: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Eh, benar juga ya. Ngeri-ngeri.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama Suci, temani kamu semua di segmen Santai Siang edisi hari Sabtu 26 September 2026. Happy weekend teman Pro 2, selamat menikmati waktu libur kamu di Sabtu ini ya. Dan juga selamat bekerja, beraktivitas buat kamu teman Pro 2 yang di Sabtu ini masih masuk kerja ya. Suci masih temani kamu semua teman Pro 2 ya, sampai nanti di jam 3 sore masih temani kamu semua di segmen Santai Siang dengan beragam musik, dan tentunya nanti akan update juga ya informasi buat kalian semua. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Met you in a bar in San Francisco. Said you used to have a car before the repo. Smoke.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 siang-siang gini ya. Selamat makan siang aja buat kalian. Atau mungkin lagi bingung pengen makan siang apa ya, lagi putar-putar keliling Nabire mungkin cari makan siang. Banyak sih sebenarnya pilihan makan siang ya teman Pro 2. Kalau kamu mau ala-ala rumahan boleh ke warteg, atau mungkin sudah bosan makanan rumahan bolehlah cari ayam geprek, atau mungkin ayam Kentucky itu juga boleh banget, atau mungkin ngebakso ya di siang hari ini.

Dan biasanya juga teman pro 2 ya, ada nih sebagian orang yang belum mau makan makanan berat ya. Biasanya tuh mau cemilan-cemilan aja dulu, cemil-cemil cantik ya. Dan kalau ngomongin soal cemilan, teman pro 2 sekarang ini sudah banyak sekali inovasi cemilan ya. Karena mungkin ke adanya media sosial juga ya, jadi inovasi kuliner itu semakin berkembang dan beragam, teman pro 2. Kalau kamu ingat, teman pro 2 ya, cemilan yang beberapa waktu itu viral ada Dubai Chewy Cookie, itu sempat viral juga. Dan sudah ada juga yang jual di Nabire. Terus juga ada makanan yang berbahan dasar ube atau ubi ungu, teman pro 2, yang juga kayaknya belakangan ini lagi viral-viralnya. Makanan, terus juga minuman, pokoknya yang berbahan dasar ubi ungu atau ube deh, ini lagi viral banget, teman pro 2. Memang ya, tren kuliner olahan bahan pangan ini kayaknya memang terus menunjukkan perkembangan. Dan salah satu seperti yang Suci tadi bilang, teman pro 2, yang menarik, yang tengah menyita perhatian para pencinta dessert atau mungkin hidangan manis adalah ubi ungu. Atau mungkin sekarang ini lagi viral juga, teman pro 2, donat dari ubi ungu. Berbeda dari donat kentang atau mungkin dari tepung terigu pada umumnya, teman pro 2, varian ini tuh menyajikan tekstur serat bagian dalam yang lembut dengan rongga padat khas ubi alami serta warna ungu pekat yang alami tanpa pewarna buatan. Tentunya tidak hanya mengandalkan tampilan visual yang menarik ya, teman pro 2, dan juga taburan gula halus yang memikat. Penggunaan ubi ungu, teman pro 2, ya, sebagai bahan utama adonan ini memberikan nilai tambah berupa nutrisi yang lebih kaya dibandingkan cemilan manis olahan tepung berlebih. Dan popularitas cemilan berbahan dasar ubi ungu, teman pro 2, ini sejalan dengan dorongan edukasi gizi mengenai penguatan pangan lokal. Karena ubi ungu ini, teman pro 2, ya, dikenal punya tekstur yang tidak mudah kering setelah diolah, sehingga membuat adonan donat ini menjadi lebih pulen dan lembut saat digigit. Jadi mungkin buat kamu, teman pro 2, yang saat ini berkecimpung nih di dunia kuliner atau mungkin dunia cemilan-cemilan ya, olahan-olahan, apalagi mungkin buat kamu yang punya usaha itu mengandalkan olahan pangan lokal, teman pro 2, boleh banget nih. Donat ubi ungu ini bisa menjadi salah satu menu tambahan ya jualan kamu. Dan Kemenkes juga menekankan, teman pro 2, kalau pangan lokal berbahan dasar ubi ini punya indeks glikemik yang relatif aman dan kandungan serat yang bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan serta membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Meskipun ubi ungu ini menyimpan beragam manfaat kesehatan dan nutrisi mikro yang kaya, teman pro 2, para pakar gizi ini tetap mengingatkan pentingnya memperhatikan metode pengolahan donat tersebut. Proses penggorengan dan penambahan tampuran topping seperti mungkin gula halus berlebih ini bisa meningkatkan kadar kalori dan juga lemak jenuh dalam sajian. Tapi pokoknya semua makanan, teman pro 2, ya pasti punya manfaat gizi ya, punya kandungan gizi, yang penting tidak berlebihan.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store.

Satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: fuck high school kids.
1: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school.
2: She was right. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga teman Pro2 ya, sama Suci. Temani kamu semua di segmen Santai Siang. Teman Pro2, ada Lionsgate ya yang baru banget merilis trailer film thriller Day Drinker yang dibintangi sama Johnny Depp, ada juga Madeleine Klein dan juga beberapa pemain lainnya teman Pro2. Film yang disutradarai sama Mark Webb tersebut teman Pro2 dijadwalkan akan tayang di bioskop di tanggal 26 Maret 2027. Jadi film Day Drinker teman Pro2 ini tuh mengisahkan seorang bartender di sebuah kapal pesiar pribadi yang diperankan sama Madeleine teman Pro2. Nah, ya ini kemudian bertemu dengan seorang tamu misterius yang diperankan sama Johnny Depp. Dan pertemuan tersebut membawa keduanya ini ke dalam situasi yang semakin rumit, di mana mereka kemudian terlibat dengan seorang tokoh kriminal yang mana memiliki hubungan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dan dalam trailer bernuansa mencekam teman Pro2, Johnny Depp ini tampil dengan rambut beruban sebagai sosok misterius. Karakternya juga menyinggung kemungkinan kisah yang dialaminya berkaitan dengan balas dendam atau sesuatu yang lebih buruk. I'm in

Dari trailer film tersebut juga turut mengisyaratkan unsur cerita hantu ya dalam film tersebut. Misteri mengenai karakter Depp menjadi salah satu bagian yang ditonjolkan dalam cuplikan perdana film. The Drinker Teman Produ menjadi salah satu film produksi studio Hollywood yang membawa Depp kembali ke layar.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ozi di Pro 2, Nabila teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sekretaris Jenderal Sekjen FIFA Matthias Grafstrom mengungkapkan alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026, teman Pro 2. Yang menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola ini menjadi salah satu pertimbangan dari FIFA. Ia juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Menurutnya, PSSI dan pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA Asian Cup. Bukan hanya itu, teman Pro 2, ia juga menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, ia juga menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting. Menurutnya, kedua aspek tersebut diperlukan untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas. Grafstrom menyebut, mengaku senang dapat berada di Indonesia untuk menyaksikan langsung penyelenggaraan FIFA Asian Cup. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PSSI dan pemerintah Indonesia atas dukungan dalam menghadirkan turnamen tersebut. Sebelumnya, ia juga mengapresiasi kerja Erick Thohir bersama PSSI yang mampu mempersiapkan FIFA Asian Cup dalam waktu singkat. Ia menilai dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan turnamen regional tersebut. FIFA Asian Cup 2026 Teman Pro 2 menjadi edisi perdana turnamen regional yang mendapat stempel resmi FIFA. Indonesia menjadi salah satu negara tuan rumah penyelenggaraan kompetisi tersebut, sekaligus memainkan laga perdana melawan Singapura di sub GBK.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari band asal Indonesia, yaitu ada The Massive, teman Pro 2, yang baru banget merilis single terbaru mereka bertajuk Till We're All, teman Pro 2, di tanggal 25 September kemarin. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama sampai masa tua, sesuai dengan judulnya ya, Till We're All, teman Pro 2. Dan single ini menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own di bulan Mei 2026. Dan lagu ini sudah tersedia di seluruh platform musik digital mulai Jumat 25 September 2026. Mungkin kamu kebanyakan bencin. Dan lagu ini, teman Pro 2, berbeda ya dari lagu cinta bernuansa balad. The Massive ini menghadirkan Till We're Old dengan aransemen yang lebih upbeat. Permainan drum dan juga bass, teman Pro 2, menjadi fondasi utama ya dalam aransemen lagu ini. Dan band ini, teman Pro 2, juga membawa pesan tentang cinta yang tidak hanya berbicara mengenai perasaan, tapi lagu ini juga menggambarkan pilihan dua orang untuk tetap bersama ketika menghadapi berbagai perubahan. Perilisan single ini, teman Pro 2, juga menjadi bagian dari perjalanan baru The Massive melalui MSV Records. Dan The Massive memasuki era independen setelah hampir 2 dekade berkarir dalam industri musik Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 15.03 waktu Indonesia Timur. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menemani Anda semua di siang hari ini. Ya, waktu terus berputar di santai siang ini. Martin juga enggak sendirian ya. Ada cowok yang ganteng dan juga cewek yang cantik ya. Ada. Langsung aja kita sapa. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabar Mas Mbak?
1: Baik,
2: Kang. Luar biasa.
0: Luar biasa apanya? Baiknya ya.
2: Iya.
0: Okay. Untuk aktivitasnya di hari ini gimana, Mbak dan Mas? Karena masih bujang jadi saya panggil Mas dengan Mbak aja ya. Atau Kakak?
2: Kalau di samping udah
0: lagi. Udah married.
1: Iya.
0: Sorry ya.
1: Kelihatannya masih gadis kali ya.
2: Masih gadis saat ini.
0: Nah, tadi mereka berdua masuk bilang katanya ada komplotan yang masih muda-muda gitu ya. Jadi saya berpikir oh ini semua pada bujang ya. Ternyata yang satu udah ya. Maaf diralat.
1: Enggak apa-apa, panggil okay. Mbak aja juga enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Untuk akhir pekan hari ini enggak jalan-jalan, Mbak?
1: Kalau pribadi dari pagi sudah mulai pelayanan sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti sore pun masih melanjutkan pelayanan di apotik.
0: Oke. Okay. Kalau Mas sendiri?
2: Kalau saya ini habis pelayanan pagi di apotik, sore free, malam nanti jaga klinik lagi.
0: Oke. Okay. Langsung aja ya, kita perkenalkan dulu, pasti teman-teman semua pada penasaran ya, siapa sih bintang tamu kita di siang hari ini ya. Biasanya kan kalau di santai siang kita sendiri. Oh sekarang beda bos ya. Beda bos, di akhir pekan ini kita punya narasumber pada kul-kul abis ya. Pada ceria-ceria abis men. Oke kita kenalkan dulu yang cewek, ibu.
1: Halo selamat sore sahabat Pro 2
0: ya.
1: Perkenalkan nama saya apoteker Aimin. Saya di sini selaku ketua PCI AI Nabire.
0: Okay.
1: Dan saat ini saya bekerja di dua tempat, instansi pemerintahan serta swasta. Untuk pemerintahan saya bekerja di Puskesmas Karang Mulia, kemudian apotek swasta, apotek Pelita Farma. Kalau ada yang mendengarkan kemudian berobat atau ingin berkonsultasi kepada saya pribadi, dengan senang hati dipersilahkan.
0: Oke. Status udah nikah ya?
1: Sudah.
0: Oke. Yang cowok silakan.
2: Halo, selamat sore sahabat Pro 2. Perkenalkan saya apoteker Freddy Talebong di PCI Nabire. Saya sebagai anggota dari bidang Humas Teknologi dan Teknologi
1: riset.
2: Dan riset, betul. Dan untuk saat ini saya juga berpraktek di dua tempat. Dua-duanya swasta, full swasta ya. Apotek swasta di Apotek Manjur Farma Kalibobo dan di klinik swasta, Klinik Utama Gresli. Buat warga Nabire mungkin yang membutuhkan pelayanan konsultasi obat pada saat berkunjung di sarana saya, boleh langsung konsultasi saja. Pagi saya di klinik dan sore saya di apotek.
0: Oke. Pantas aja, tapi sudah kayak macam gak asing ya di Grizzly ya.
2: Betul Pak.
0: Kapan hari kan kita MC di situ ya, medical check up ya.
2: Oh nah, betul betul.
0: Kayaknya kemarin dulu kita ketemu di sana.
2: Oh, Pak. Hanya kita belum kenalan ya Pak, jadi
0: iya.
2: Ya paling senyum aja gitu.
0: Tapi biasa gitu, kalau belum kenal itu pagi ya kan. Nah sekarang kalau udah kenal pasti udah halo Pace.
2: Siap-siap.
0: Oke, topik di siang hari ini terkait dengan menjaga kesehatan bersama apoteker saat kebakaran hutan dan lahan ya. Oke, kalau kita lihat saat ini kan kebakaran sudah mulai hilang-hilang pelan-pelan ya.
1: Betul.
0: Untuk Ibu Aini mungkin bisa menjelaskan terkait dengan menjaga kesehatan bersama apoteker saat kebakaran hutan dan lahan ini seperti apa, Mbak?
1: Oke, jadi sore hari ini kita membuka ruang edukasi sebenarnya ya Kak ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita bisa berinteraksi untuk saling sharing intinya. Kalau untuk kejadian karhutla yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini, kami selaku salah satu tenaga medis yaitu apoteker tentunya kami juga berperan dalam penanganan khususnya untuk masyarakat Kota Nabire, apalagi efek dari karhutla ini yang paling sangat nampak adalah asap ya.
0: Oke.
1: Yang sangat sangat sangat mengganggu tentunya, sampai beberapa instansi maupun sekolah itu menghentikan kegiatan untuk beberapa waktu untuk mencegah efek dari asap tersebut. Untuk itu pada sore hari ini kami ingin bersharing ya, berdiskusi.
2: Iya,
1: kita berdiskusi terkait apa-apa saja sih nanti kira-kira nih yang menjadi pencegahan maupun pengobatan. Dari efek efek asap yang terjadi saat karhutla ini.
2: Ya, betul sekali, Mbak.
1: Apotekar Freddy mungkin menambahkan?
2: Mungkin kalau dari saya, mungkin ini adalah momen yang paling pas ya, Mbak. Dimana kemarin tepatnya 25 September 2006, kita apoteker merayakan hari apoteker sedunia. Dan dalam rangka ini, kami juga sekaligus mengadakan Parma Talk, dimana kami ingin memberikan edukasi bagaimana menjaga kesehatan bersama kita masyarakat dalam suasana karhutla ini. Mungkin yang paling terasa adalah di mana kalau saya yang di sarana apotek itu, Mbak, itu permintaan masker yang sangat meningkat ya. Dan bahkan ada beberapa oknum yang secara tidak langsung dia dengan sengaja menaikkan harga masker.
0: Betul.
2: Ya. Nah, di tengah-tengah seperti ini sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya, malah sebenarnya kami sebagai apoteker harus menjamin ketersediaan bahan medis habis pakai, terus obat-obatan, alat kesehatan, itu harus tetap ready stock agar masyarakat yang mungkin membutuhkan untuk pencegahan agar tidak terkena beberapa penyakit bawaan yang akhirnya menyerang kembali karena pengaruh dari asap itu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Tapi kalau Tom bilang sekarang ya sudah lumayan lah ya. Ada kita lihat awan biru.
1: Ya. Karena habis hujan ya kemarin.
0: Iya, habis hujan ya. Saya juga kemarin tuh sempat apa ya, saya kesal juga kan. Udah stop asap lagi.
1: Benar.
0: Sampai saya bilang udah kasih asap aja dulu, kasih habis semua kan gitu. Maksud saya kan gitu, daripada mati hidup lagi, mati hidup lagi. Ya kalau kita sih, menurut saya pribadi, ya apa ya, kita yang dewasa lebih enak ya kan, lebih stabil ya. Tapi kalau yang anak-anak kecil ini kan kasihan gitu, sangat disayangkan di situ ya kan. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah ke depan Nabire dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya.
2: Amin.
0: Karena untung aja Nabire tidak sama seperti daerah lain ya, yang kebakarannya sampai susah sekali untuk dipadamkan api, harus dibantu dari negara luar untuk padamkan api.
1: Betul,
0: tersebut.
1: Seperti di Kalimantan.
0: Iya, itu kan kasihan sekali ya. Nabire ini kalau kita mau bilang ini terlalu banyak apa? Saya terlalu banyak orang yang sengaja-sengaja membakar lahan begitu. Nah, itu mungkin karena faktor mungkin ada bangun ya sesuatu dan lain hal gitu ya. Oke, tapi di sore hari ini kita nggak bicara lahan, bos ya. Kita bicara masalah kesehatan. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mas ya. Peran apoteker dan siapa itu apoteker? Bisa dijelaskan?
2: Oke, jadi mungkin banyak masyarakat Nabire yang belum mengetahui apoteker itu apa sih, atau mungkin berpikir bahwa apoteker itu oh yang Mas dan Mbak yang jaga etalase di apotek ya.
0: Iya.
2: Oh ya, itu tidak salah. Itu juga betul, memang kami yang berada di etalase tersebut.
0: Iya.
2: Tetapi itu hanya sebagian kecil dari pengetahuan
1: peran,
2: ya, peran dari apoteker yang mungkin Bapak Ibu tahu. Jadi apoteker itu adalah seorang tenaga kesehatan, sarjana farmasi yang telah menyelesaikan profesi apoteker. Nah, kami di dunia kerja itu secara garis besar memegang dua peran penting, yaitu manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Kalau manajerial itu enjang banget ceritanya, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pencatatan, sampai pelaporan, sampai pemusnahan obat dan bahan obat serta sediaan farmasi lainnya. Kemudian kalau di kalau di farmasi klinis itu juga panjang banget. Mungkin salah satu yang mungkin Bapak Ibu biasa lihat, kami yang pelayanan di apotek di belakang etalase yang Bapak Ibu lihat itu adalah salah satu pelayanan kami untuk di apotek, pelayanan farmasi klinis. Misalnya PIO ya,
1: pemberian informasi.
2: Ya, pemberian informasi obat, konsultasi obat, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang kami apoteker bertanggung jawab terhadap pekerjaan kami. Intinya kalau apoteker itu adalah kami yang memastikan bahwa semua sediaan obat, sediaan farmasi itu selalu ada, selalu ready stock untuk digunakan nantinya. Ya, seperti itu.
0: Nah itu teman-teman, apoteker pun ruang kerja kan sudah kalian tahu toh. Jadi jangan kamu anggap sepele, ya kan. Tidak ada dorong-dorong itu, tidak ada apa-apa, baik-baik kawan. Tapi ya begitu sudah teman-teman. Kadang ya namanya musibah kebakaran itu kan tidak datang bilang-bilang toh. Nah, banyak juga oknum-oknum yang mengambil kesempatan ya untuk jalan meninggikan harga masker dan lain sebagainya. Tapi itu sudah orang-orang yang tidak tahu bertanggung jawab tuh seperti itu. Oke, kita lanjut. Atau Mbak ada tambahan terkait dengan apoteker sendiri perannya?
1: Oke. Apoteker ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam ketersediaan obat maupun bahan habis pakai. Selain itu juga apoteker perlu digarisbawahi tidak hanya bekerja di apotek, tetapi apoteker ini juga bekerja di beberapa layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, kemudian pedagang besar farmasi dan dinas kesehatan. Jadi kami ini tersebar di beberapa layanan kesehatan dengan perannya masing-masing. Okay. Seperti itu.
0: Dan saya mau keluar sedikit ya dari materi kita ya. Okay. Untuk saya tanya Mas, sekolah apoteker tuh susah atau gampang sih Mas?
2: Sebenarnya kalau sekolah apoteker, kalau mungkin ya yang ini kalau buat saya gampang aja sih, soalnya memang ya saya itu memang menggeluti bidang IPA pas SMA dan memang rilisnya pengen ke dunia kesehatan.
0: Oke.
2: Dan kebetulan lulusnya di dulunya farmasi namanya, kalau kita mau tempuh apoteker itu harus lulus sarjana farmasi dulu nih Pak. Setelah itu lanjutkan profesi apoteker. Nah kebetulan saya memang suka pelajaran kimia, biologi. Jadi pas masuk ke dalam farmasi ya saya rasa udah nyambung nih, udah sinkron, jadi terasa kurang berat gitu loh.
0: Oke.
2: Gampang aja sih sebenarnya, yang penting dinikmati aja Pak.
0: Oke. Satu lagi saya mau tanya, kenapa kamu lebih pilih apoteker daripada profesi yang lainnya?
2: Asik. Profesi apoteker
0: ini pokoknya kita keluar semua dulu ya.
1: Kita ngobrol
2: masalahnya. Jadi gini Pak, jujur saja mungkin kalau dibilang
1: atau terjebak?
2: Ya
1: tidak.
2: Awalnya terjebak ya Mbak, awalnya terjebak. Tetapi setelah banyak mempelajari di farmasi, ternyata apoteker ini adalah salah satu profesi yang sangat mulia.
0: Sangat mulia.
2: Ya, yang dimana orang itu tidak banyak mengetahui bahwasanya apoteker itu sangat berdampak, walaupun mereka terlihat di belakang layar, tidak tampak memeriksa pasien langsung.
0: Betul.
2: Tetapi mereka adalah profesi orang-orang yang memastikan bahwa setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan lain, misalnya dokter, misalnya perawat, itu terpenuhi.
0: Okay.
2: Iya. Dan yang memastikan itu adalah apoteker, bahkan yang merencanakan, yang mengadakan, yang mencari jika terjadi kekosongan, itu adalah kita profesi apoteker. Dan kita sangat dituntut untuk bagaimana selalu ready, karena kita punya rasa tanggung jawab kita terhadap pasien. Coba bayangkan kalau misalnya ada obat atau alat kesehatan yang dokter mungkin atau perawat mungkin mau pakai atau bidan yang mau pakai, tetapi pada saat itu terjadi kekosongan. Okay. Itu sangat buat saya ya pribadi sebagai apoteker, itu sangat menyayat hati saya. Karena saya nggak bisa menolong nih akhirnya. Tetapi puji Tuhannya selama berpraktek sebagai apoteker, selama kita berusaha, pasti dibukakan jalan. Dan selama ini saya rasa masih berjalan dengan mulus pelayanan yang saya lakukan.
0: Okay.
2: Ya, seperti itu Pak.
0: Mbak, sama pertanyaannya tadi.
1: Oke, kalau saya kenapa awalnya memilih farmasi? Jadi banyak sebenarnya yang belum paham apa sih itu farmasi, siapa sih apoteker, seperti
0: Betul.
1: Itu. Begitu pun dengan saya pada saat itu lulus SMA, saya sebenarnya belum ada gambaran untuk masuk ke dalam jurusan farmasi.
0: Okay.
1: Tetapi ketika saya diperkenalkan oleh seorang pengajar tentang farmasi, berhubung saya ini menyukai sesuatu hal yang baru.
0: Okay.
1: Saya penasaran, apa sih farmasi sebenarnya? Dan saya jujur saja awalnya, pengen tahu nih. Saya pengen tahu aja awalnya farmasi itu seperti apa. Kemudian saya baca beberapa referensi, kemudian saya bertanya-tanya kepada kakak-kakak kelas, senior. Di situ pikiran saya, farmasi ini nanti ujung-ujungnya jualan obat. Nah, seperti itu. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam ilmunya sendiri, ternyata luar biasa dan merupakan profesi yang krusial.
0: Okay.
1: Tadi yang dijelaskan Apoteker Freddy itu mungkin ke manajemennya. Tetapi kalau secara klinisnya, bahwa perlu diketahui apoteker atau profesi farmasi ini yang merupakan cikal bakal atau dasar semua obat-obatan ya.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari zat kimianya, kemudian berapa dosisnya, pembuatannya, itu semua kami pelajari pada saat menempuh pendidikan itu. Dan itu semakin membuat saya tertarik. Mungkin saat ini banyak yang sarjana farmasi yang tidak ingin melanjutkan ke apoteker. Jadi saran saya untuk rekan-rekan yang saat ini mungkin masih S1 farmasi, boleh dilanjutkan ke profesi apoteker. Karena kalau saya pribadi, antara ilmu farmasi di S1 dengan apoteker itu ada perbedaan yang lumayan.
0: Okay.
1: Jadi apoteker itu kita lebih terjun ke masyarakat, kita langsung bersentuhan dengan masyarakat.
0: Okay.
1: Seperti itu. Tapi kalau untuk S1 farmasi mungkin lebih kepada dasar-dasar pembuatan obat atau sediaan atau dan formulasi obat. Seperti itu.
0: Oke. Satu hari. Kalau mau bilang pekerjaan tuh banyak yang bagus, tapi itu sudah semua panggilan ya, panggilan dari hati untuk melayani masyarakat itu dengan setulus hati ya. Oke, itu sekedar saya mau tanya-tanya tentang pribadi ya. Padahal kalau tuh bilang kan pekerjaan banyak, mulai dari pegawai negeri apa segala macam tuh kan banyak ya. Tapi kenapa harus dipilih apoteker? Padahal kalau dia mau dipikir gaji ya biasa-biasa aja ya. Tapi kenapa banyak peminatnya di apoteker gitu ya?
2: Iya.
1: Panggilan hati kayaknya sih gitu ya. Panggilan hati kayaknya.
0: Panggilan hati terus. Oke, buat Mbak Aini. Ya,
1: iya.
0: Kita lanjut terkait dengan kebakaran hutan ya, untuk kesehatan ya. Apa dampak asap ya, kebakaran hutan atau hutan dan lahan ya, terhadap kesehatan masyarakat, terutama sistem pernapasan?
1: Iya. Tentunya efek yang terjadi adalah lonjakan dari kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut.
0: Oke.
1: Ya, itu benar-benar terjadi lonjakan yang drastis, kemudian terjadi panic buying, yaitu masyarakat akhirnya berbondong-bondong nih buru-buru untuk membeli masker, kemudian obat-obatan yang untuk karena ISPA ini biasanya masyarakat ada yang menganggap remeh karena mungkin ada kondisi, beberapa kondisi yang ringan, namun tidak sedikit juga efek dari ISPA ini bisa menjadi sesuatu yang berat. Nah, untuk itu karena saya saat ini langsung terjun ke masyarakat, saya bekerja di puskesmas, saya bertemu banyak masyarakat dan pasien khususnya, dan itu mengakibatkan peningkatan jumlah pasien khususnya ISPA. Itu yang paling sangat nampak, sehingga kebutuhan obat pun akan semakin bertambah. Dan juga karena ada panic buying ini, kepanikan masyarakat untuk membeli masker, disitulah terdapat oknum-oknum yang nakal ya kak, untuk menaikkan harga masker atau bahkan menimbun masker. Jadi ini kita seperti dejavu dengan COVID. Tapi disitulah peran kami selaku apoteker, bagaimana kita harus mengedukasi pasien, bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi ISPA lebih jauh lagi. Seperti itu.
0: Untuk Mas sendiri, kelompok masyarakat mana yang paling rentan terhadap paparan asap kebakaran hutan dan lahan ini?
2: Kelompok masyarakat yang paling rentan itu biasa pasien-pasien dengan riwayat penyakit kronis kayak misalnya asma, atau misalnya dia punya gangguan memang riwayat ISPA, atau misalnya dia dengan daya tahan tubuh yang rendah seperti itu bakal cepat banget tuh. Apalagi yang pasien-pasien asma tuh, yang ketika ada asap sedikit pun dia bakal kambuh. Jadi rasa sesak seperti itu.
1: Dan paling banyak sekarang anak-anak sih.
2: Iya, paling banyak anak-anak. Seperti itu. Dan mungkin saya tambahkan lonjakan penyakit yang banyak terjadi juga itu penyakit sakit mata ya.
0: Iya.
2: Karena mungkin partikel-partikelnya itu sampai sangat buat mata tuh pedis banget, perih. Ya, banyak beberapa pasien yang akhirnya pada saat ini sekarang tetes-tetes mata juga banyak. Nah, kehadiran apoteker untuk memberikan edukasi penggunaan pemilihan tetes mata serta penggunaan cara tetes mata yang tepat bagi pasien itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang rentan tadi itu, yang penyakit-penyakit kronis yang saya maksud, yang misalnya asma, yang biasanya sudah mendapatkan special device, obat-obat special device, misalnya inhaler, nah itu sangat dibutuhkan peran apoteker untuk mengedukasi, memberikan konsultasi kepada pasien-pasien tersebut bagaimana cara menggunakan obat-obat special device tersebut, misalnya penggunaan inhaler.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Dan pertanyaan saya untuk Mbak ya, penyakit ISPA itu seperti apa sih? Bahaya nggak untuk kesehatan itu?
1: Yang paling nampak itu batuk,
0: okay,
1: pilek, kemudian sesak. Okay. Itu. Jadi itu gejala ISPA yang sangat nampak, dan kadang masyarakat itu membeli obat, itu bertanya, tidak langsung bertanya kepada apoteker atau dokter. Jadi biasa bertanya itu sama teman, sama tetangga,
2: sama Google.
1: Nah, benar banget tuh. Sama Google. Padahal setiap kondisi ISPA itu berbeda ya, Kak.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi alangkah baiknya ketika ada keluhan seperti yang tadi saya sebutkan, boleh berkonsultasi dengan kami apoteker di apotek, atau kalau mau berobat boleh ke puskesmas, ke dokter praktek juga sangat dianjurkan. Jadi tidak membeli atau memakai obat-obatan yang tidak sesuai dengan kondisi.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Bahaya nggak ISPA itu? Bahaya sekali nggak?
1: Seperti yang disebutkan dari apoteker Freddy tadi, untuk beberapa pasien dengan penyakit kronis itu bisa berbahaya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Kalau yang tidak kronis-kronis aman ya?
1: Biasanya itu kan yang belum punya riwayat, yang tidak ada riwayat atau tidak ada ya bawaan penyakit berat. Itu bisa disembuhkan mungkin dengan istilahnya kami adalah semua medikasi, obat-obatan yang bisa didapat di apotek. Tetapi kalau pasien tersebut sudah memiliki riwayat penyakit yang berat, kami sarankan biasanya langsung ke dokter dulu. Karena terapinya pun pasti akan berbeda untuk ISPA yang ringan maupun ISPA yang berat.
2: Apalagi kalau misalnya pasien tersebut sudah ada keluhan-keluhan nih, misalnya ada demam yang udah berhari-hari seperti itu. Jadi sarannya kita tuh adalah melakukan cek lab dulu, jarak ke dokter buat dicek labnya, takutnya sudah terinfeksi. Nah, kalau infeksi kan banyak penyebabnya nih, bisa jadi paling banyak tuh infeksi bakteri. Nah, untuk terapi infeksi bakteri itu adalah antibiotik. Nah, sedangkan kalau antibiotik itu wajib dengan resep dokter, jadi wajib konsultasi dengan dokternya lagi. Seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi memang kalau kita memberikan suami dikasih Mbak, biasa tuh paling kita tanya-tanya dulu nih, batuknya udah berapa hari, keluhannya batuk aja kah atau ada demam. Nah, kalau pasiennya udah bilang ada demam, wah itu saya kasih paracetamol, saya kasih terapi obat sesuai dengan suami dikasih yang bisa dilakukan oleh apoteker. Tetapi saya selalu sarankan, jangan lupa ke dokter ya, karena saya sarankan untuk cek lab, takutnya memang dia sudah terinfeksi bakteri, karena memang obatnya ya hanya antibiotik dan itu hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Seperti itu.
1: Dan yang sebenarnya menjadi tantangan tadi saya sebutkan bahwa banyak pasien yang meningkat itu kalangan anak-anak. Kalau kita dewasa mungkin menggunakan masker sudah biasa untuk mencegah ya, sebagai pencegahan. Tapi anak-anak itu kadang kan agak susah ya menggunakan masker. Jadi peningkatan atau lonjakan pasien anak-anak itu yang menjadi kendala tersendiri.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Untuk jumlah pasien anak sendiri di saat yang kemarin kebakaran hutan tuh ada berapa itu yang kena?
1: Kalau misalnya dalam satu hari yang menderita ISPA pasien di puskesmas ya, hitungan saya, kemudian saya di puskesmas, mungkin satu hari itu 20 anak lah.
0: 20.
1: Tetapi pada saat terjadi karhutla dan asap yang tebal ini bisa sampai 40, jadi naik 50%.
0: Okay.
1: 50-70% untuk jumlah anak-anak.
0: Nah, Itu kan dengar. Ibu apoteker tuh ada yang jelaskan. Jadi kamu stop bakar-bakar sudah, eh? Stop dan akhiri sampai sekarang.
1: Setuju.
0: Karena kalau kamu bakar lagi, toh yang dewasa tak apa-apa, sonde apa-apa, anak kecil ini yang tom pikir pak, tak kayak tahu. Kalau tom besar itu tom bisa jarang pergi berobat. Anak kecil ini sayang. Ya kalau satu kali sakit, mama dan bapak tak bisa tidur. Bapak tidur berarti mama loko di batang leher, es bangun. Kau tidur tidur apa? Anak ada demam, kau tidur kurang aja. Ini bukan curhat ya.
1: Bukan curhat tapi pengalaman pribadi.
0: Oke, lanjut. Poin berikut, apa saja gejala gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai saat kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan ibu?
1: Oke. Mungkin yang paling penting untuk ditandai adalah sesak ya. Sesak, jadi sesak ini juga ada terjadi beberapa peningkatan, kemudian tidak sembarangan sesak, kemudian kita berikan obat sesak, karena banyak juga macam-macam obat sesak itu sendiri. Tetapi untuk penanganannya memang yang lebih penting adalah sesaknya. Kalau saya, kalau Apoteker Freddy?
2: Mungkin yang paling penting itu adalah menjaga kualitas lingkungan sih. Karena awalnya tuh memang yang paling penting itu adalah menggunakan masker. Karena udara yang kurang sehat itu yang akan menjadi bibit penyakit yang akan timbul. Apalagi kalau yang tadi saya sempat cerita, kalau pasien-pasien yang sudah punya riwayat kayak asma, PPOK, kayak gitu, itu kena asap, kena debu sedikit pun itu langsung muncul tuh.
0: PPOK itu apa?
2: PPOK.
0: Saya kan manusia awal ya. Kita bukan dunia kesehatan ya, minta ya, maaf bapak ya. Pasti bapak bilang, aduh saya kenapa harus bicara yang ganjil-ganjil ya. PPOK itu apa?
2: PPOK itu adalah
1: penyakit paru obstruksi kronis.
0: Penyakit paru?
1: Penyakit paru obstruksi kronis.
0: Kronis, oke. Itu istilah-istilah kesehatan ya, medis lagi. Ya maklum, supaya teman-teman kan paham ya kan apa itu POK ya kan. Kalau teman-teman yang sudah ambil jurusan apoteker apa segala macam dunia kesehatan sudah kan tidak perlu tanya lagi ya. Tolong-tolong ini kan tidak tahu, jadi kok menyiar cuma tahu kok menyiar selesai pulang.
1: Siapa tahu nanti ada audiens yang mendengar terus dia tertarik tuh mau masuk ke dalam ilmu kesehatan tuh kakak.
0: Iya pasti ya kan. Apalagi Nabire ini kan nanti akan punya rumah sakit sendiri.
1: Betul.
0: Provinsi ya.
1: Iya, rumah sakit provinsi.
0: Kan ini kan kabupaten ya, pasti numpang ya. Nah, jadi kalau di sana sudah tak buka lagi sudah. Mau bagaimana lagi? Pasti akan ada
1: peluang gitu ada.
0: Iya, peluang untuk itu akan banyak gitu kan. Nah, kayak saya bilang kan sekolah baik-baik. Jangan dulu pikir pacar-pacar. Kejar masa depan dulu. Kamu orang kan so sukses, pacar itu gampang, kawan. Oke, untuk Mas Freddy sendiri ya. Bagaimana peran apoteker dalam membantu masyarakat menjaga kesehatan selama terjadi kebakaran hutan dan lahan?
2: Mungkin kalau perannya apoteker itu adalah yang paling pertama itu adalah memberikan edukasi. Karena kita adalah sasaran pertama, apalagi kalau misalnya kita yang apoteker-apoteker yang bekerja di apotik dan puskesmas. Biasanya yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat itu adalah apotik. Nah, apotik kan ada bahkan apotik yang 24 jam buka tuh. Jadi di situ kehadiran apoteker sangat dituntut untuk membantu masyarakat memberikan edukasi tentang bahaya dari asap dari karhutla ini. Itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah menjamin ketersediaan masker dan obat-obatan yang bersangkut paut dengan bahaya dari karhutla ini. Misalnya tadi obat-obatan ISPA, obat-obat asma, dan obat-obat PPOK misalnya, seperti itu.
0: Oke, ada tambahan, Bu? Ada tambahan sedikit?
1: Perannya apoteker selain itu juga karena masyarakat biasanya yang paling dekat dengan kita adalah ke apotik ya. Di situ laporan apoteker dituntut untuk memberikan suamedikasi. Apa sih suamedikasi itu? Pengobatan sendiri. Jadi pasien datang dengan keluhan, kemudian kita sebagai apoteker memberikan penjelasan ataupun terapi sesuai dengan keluhan pasien tersebut. Seperti itu.
0: Kalau sakit hati bisa enggak
1: Bisa, bisa banget. Bisa banget. Apalagi nanti kalau bertanyanya ke apoteker Freddy, kayaknya langsung sembuh sih.
2: Langsung sembuh.
1: Dia kayak tiup-tiup ya.
0: Jampi-jampi. Kayak kayak bunyi.
2: Tapi Pak, sakit hati itu betul ada obatnya.
0: Obatnya baygon. Loncat dari apartemen lantai 3. Asik lagi. Bahaya. Terus apa, kabur dari rumah itu obatnya itu kalau orang sakit hati kan?
1: Kayaknya curhat ya.
0: Enggak lah.
2: Menyimpulkan pengalaman dikit kayaknya.
0: Enggak lah, pengalaman dari mana? Oke, supaya itu lebih relax sedikit begitu loh. Atau kata-kata sedikit gitu. Kamu dengar Prodo juga macam serius begitu. Itu teman saya juga itu, yang ada pegang-pegang HP itu teman juga itu. Oke, kita lanjut. Apalagi ya, saya mau tanya dulu ya. Tanya-tanya terkait kesehatan ya. Obat atau produk kesehatan apa yang umumnya perlu disiapkan masyarakat selama kondisi udara berasap? Mbak?
1: Oke, yang kalau untuk bahan medis habis pakai atau istilahnya DMHP tentunya masker ya, Kak. Masker itu yang paling pertama. Kemudian kalau tanpa keluhan kan nggak perlu ya obat-obatan. Ya, kita lebih kepada pencegahan. Kemudian tentunya obat-obatan sih. Selain itu ya. Iya.
0: Mas Ferdi,
2: Mungkin kalau dari saya menyarankan kepada masyarakat Nabire pada saat mungkin kebakaran hutan lahan seperti di masa-masa ini adalah, yang paling penting adalah menjaga kesehatan dengan menyuplai diri dengan vitamin-vitamin ya. Ya, vitamin banyak tuh, macam vitamin. Yang mau mungkin langsung konsultasi dengan apotekernya ya, langsung bisa kunjungi apotek terdekat yang ada. Di situ pasti ada apoteker yang akan memberikan penjelasan, karena pemilihan vitamin juga banyak Pak. Yang ya,
0: vitamin
2: di...
0: coba jelaskan vitamin apa saja gitu.
2: Jadi kita harus tanya dulu nih ke pasiennya, punya riwayat asam lambung apa enggak tuh. Karena kan ada beberapa vitamin, multivitamin yang ada kandungan vitamin C-nya tuh. Yang vitamin C itu adalah vitamin yang sangat tidak aman buat lambung. Dapat mengiritasi lambung. So, pemilihan vitaminnya itu kita cari yang non acidic atau mungkin vitamin yang memang pure, tidak ada kandungan vitamin C-nya di dalam. Atau ada kandungan vitamin C tetapi dengan dosis yang rendah, seperti itu banyak banget vitaminnya. Kalau saya sebut mereknya di sini Pak, berarti saya dapat itu ya dari itunya. Karena memang ya akan banyak pilihan Pak di situ. Dan itu ya, itu peran kami sebagai apoteker untuk memberikan edukasi bahwasanya pemilihan vitamin itu tidak serta-merta, oh ini vitaminnya, tanpa menanyakan pasien itu punya riwayat apa. Karena itu juga bahaya, ada konsumsi obat lain nggak di rumah. Iya, seperti itu. Jadi itu yang mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa kami yang di belakang etalase itu adalah apoteker-apoteker yang berkompeten, yang bisa memberikan pemahaman untuk menjaga kesehatan. Seperti itu. Karena memang kami profesinya adalah profesi yang sangat-sangat, menurut saya, sangat kompleks. Gitu.
0: Kompleks rumah ya.
2: Kompleks banget Pak. Itu sih paling penting, dan paling penting juga saya sarankan kepada masyarakat adalah tetap menjaga kebersihan daerah rumah kita masing-masing. Tetap menjaga diri masing-masing. Kalau ada aktivitas yang mungkin tidak sepenting-penting banget untuk keluar rumah, lebih baik dikurangi dulu deh. Gitu. Lebih baik kita tenang dalam rumah, duduk. Terus pun kalaupun kita mau keluar, usahakan pakai masker. Seperti itu.
0: Menjaga iman.
1: Menjaga
0: apa?
1: Menjaga iman. Gimana
0: maksudnya? Obat vitamin itu tidak sembarang untuk dikonsumsi juga ya?
2: Oh tidak Pak.
1: Sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang kan berbeda.
2: Masing-masing orang kan berbeda, dan ada juga yang sempat nanya sama saya nih, Kak, kalau saya minum vitamin setiap hari boleh nggak? Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, tetapi kan kembali lagi, sebenarnya tubuh kita itu dia secara alami memproduksi sistem imun alamnya namanya. Nah kalau kita suplai vitamin dari luar, otomatis nanti si tubuh kita nih yang sistem imun alamnya ini, dia bakal berpikir, ngapain gue produksi lagi, toh saya akan dapat dari luar gitu. Iya, jadi kita membuat tubuh kita tuh manja. Sehingga sistem alamiah yang terproduksi sendiri dari tubuh kita tuh jadinya udah nggak mau lagi memproduksi karena memang ya kan nanti gue dapat suplai dari luar kok, ngapain saya memproduksinya seperti itu.
3: Saya mau nanya dulu ya, vitamin yang paling cocok untuk Tora yang KJ pada waktu ini vitamin apa?
2: Mungkin kalau
3: jujur kan memang saya kerja full time.
2: Iya.
1: Oke, kita juga kerja full time sih kan. Kalau saya sih vitamin D.
3: Vitamin D.
1: Nah. Pikiran emang.
3: Pak, jangankan kita, istri punya vitamin itu, Pak. Kalau enggak ada duit suami mampus. Iya. Biar suami punya usaha. Rekening istri masuk, Pak.
1: Iya, benar.
3: Suami punya apa? Ya, cuma palingan nota untuk apa? Bayar kredit. Cicilan ini, Pak. Cicilan bulan besok ini ya. Ya, elah uangnya kemana? Larinya ke sini.
1: Curhat lagi. Kayaknya banyak curhatnya ada hostnya deh.
3: Salah lagi. Yuk, teman-teman saya pulang dulu ya. Berangkat. Tapi emang saya mau tanya gitu kan, karena kita ini kan kerja hampir semua apa, saya semua waktu lah ya kan, tidak pagi, tidak siang gitu kan. Nah, itu saya mau tanya, vitamin yang paling cocok untuk kita konsumsi itu vitamin apa gitu.
2: Mungkin kalau saya mbak ya, karena setiap apoteker tuh beda-beda ya. Kalau saya mungkin, karena mungkin kalau banyak aktivitas bakal makanya kurang teratur juga tuh. Jadi mending kalau saya tuh mending minum-minum vitamin yang isinya echinacea kayak gitu.
3: Echinacea,
2: ya echinacea. Okay. Itu tuh misal mereknya nih apa nih? Misal Imbus Force, Exiguard Force tablet kayak gitu, dan cukup dikonsumsi satu kali sehari setiap pagi bagusnya kalau minum vitamin.
3: Begitu ya?
2: Iya.
3: Nah, memang kita ini kan kerja jam terbang full ya.
2: Sama yang paling penting istirahat yang cukup, banyak minum air putih, terus sekali-sekali self reward lah buat diri sendiri ya, biar energi positifnya tuh tetap keluar seperti itu. Saya kalau lelah paling ya itu buka Shopee, apa yang gue harus beli lagi nih kayak gitu. Itu tuh sedikit memberikan energi positif juga gitu.
3: Kalau saya malas buka HP, karena kalau buka HP paling kalau bukan apa istri yang WA, orang lain gue posisi kita nongkrong yuk, nongkrong ujung-ujung kita yang bayar kan, malas.
2: Kalau misalnya nongkrong itu membuat kita
3: jambat ya capek ke sekilur ini nih.
4: Curhat lagi
2: tapi kalau nongkrong membuat kita lebih bahagia, monggo nongkrong.
3: Iya.
2: Ya, tapi kembali lagi ya, kalau malah nongkrong itu menjadi musibah buat kita, jangan.
1: Dan yang tentunya waktu tidur aja diperhatikan sih.
2: Betul.
1: Waktu tidur istirahat, tetap kita sempatkan untuk tubuh kita beristirahat. Sesibuk apapun, yang penting sebenarnya bukan kuantitas waktunya, tetapi kualitas. Kadang 1 jam, 2 jam itu kalau kualitas tidur kita baik, pasti tubuh kita pun juga nanti sel-selnya akan beregenerasi dengan baik.
3: Betul. Saya tanya itu memang saya jam terbang full. Kadang dari kantor selesai pulang lagi ada lagi yang harus saya kerjakan gitu. Nah, saya bilang vitamin apa gitu. Karena memang istri bilang, kok harus minum vitamin? Saya bilang vitamin apa? Jangan tak salah minum.
2: Iya betul.
3: Tak salah minum pak, tidur lurus nih. Langsung rumah pak. Ya kan justru itu kan saya tanya, malu bertanya sesaat di jalan ya.
2: Ini momennya pak, momennya.
3: Iya momennya ya, kita ulang tahun kapan momen. Oke guys, itu dia ya buat teman-teman, bukan cuma saya saja, mungkin ada juga teman-teman di luar sana ya, mungkin saja ya waktu kerjanya mungkin lebih full keluar ya daripada ke dalam kan, seperti itu ya. Nah itu yang mungkin saya tanya seperti ini, mungkin teman-teman sudah tahu ada obat yang cocok untuk toranya kerja tara mengenal waktu gitu. Nah, orang biasa bilang, hey kamu tara tidur kan? Kamu tinggal kerja ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kalau kamu tanya vitamin begini kan cocok untuk torang-torang ini yang kerja tidak mengenal waktu. Terima kasih Mas ya, masuk ke Stau Toran jadi. Berarti besok lusa saya harus siapkan obat itu.
2: Iya, boleh.
3: Iya kan? Saya kalau tara siap berarti selesai, kalau siap berarti saya ngurus. Kalau suami selingkuh atau istri selingkuh, tidak usah pikir jauh-jauh, ambil formalin, suntik ujung, selesai. Masalah tanpa solusi. Tidak ada, itu cuma bercanda ya, kamu orangnya. Oke. Next, kita lanjut ya. Ini kayak Tom bicara-bicara, nanti orang bilang Tom curhat lagi. Curhat lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya buat Mas, apa yang harus dilakukan masyarakat jika mengalami batuk, sesak napas, atau iritasi mata akibat asap?
2: Mungkin kalau misalnya masyarakat nih pengen ke, yang paling pertama tuh mungkin ke apotek dulu lah minimal ya. Bertanya sama apoteker, mungkin kira-kira apa nih saya bisa ditolong nih. Nanti apoteker itu akan menilai, ini saya bisa tangani, bisa kasih obat dulu, terus bisa diedukasi juga menggunakan tetes mata misalnya untuk yang sakit-sakit mata tuh. Terus mungkin kalau yang memang betul-betul udah parah yang seperti yang tadi saya sampaikan, tetap kita akan sampaikan untuk berobat ke dokter ya. Karena akan mendapatkan penanganan-penanganan khusus lagi dari dokternya atau pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Tetapi untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin batuknya masih 1-2 hari dan masih bisa tertolong oleh obat-obat di apotek yang diberikan secara sumedikasi oleh apoteker, menurut saya baiknya ke apotek dulu.
3: Oke, baiknya ke apotek dulu ya.
2: Iya.
3: Oke. Jadi teman-teman, ini banyak sekali ilmu yang kita dapat di hari ini. Jadi kalau kamu sakit itu jangan sembarang konsumsi obat tanpa kamu tidak tanya ada punya ahlinya, ya kan? Kadang orang itu begitu, baru cuma sesak napas mungkin karena capek kan? Kok pergi minum obat tak karuan? Karena itu kan bahaya, ya kan? Kayak katanya kan Mas Nembal kasih tahu kan, kita vitamin juga kan tidak sembarang kan seperti itu. Salah konsumsi Pak, lurus Pak. Atau tidak ada tulang-tulang yang ngilu-ngilu. Ih, ini kenapa ngilu-ngilu? Salah minum obat. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jangan sembarang mengkonsumsi obat tanpa kamu tidak tanyakan langsung ke apoteker seperti itu. Karena itu biasa itu juga aduh bahaya kalau kita punya paru-paru apa segala macam itu cuma gara-gara obat-obatnya mungkin saja salah digunakan dari kita untuk tumpu tubuh ini
2: gitu. Oh iya Kak, mau kenalin jargonnya apoteker boleh nggak?
3: Boleh.
2: Oke. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu jargon kami juga. Jadi jargon kami itu adalah tanya obat, tanya apoteker.
3: Oh, udah pun jargon.
2: Iya, jargonnya seperti itu.
3: Apa tanya?
2: Tanya obat, tanya apoteker.
3: Tanya obat, tanya apoteker.
2: Apoteker betul. Okay.
3: Itu siapa punya ide?
2: Idenya dari tetua-tetua kami dulu, apoteker.
3: Tanya obat, tanya apoteker.
2: Tanya apoteker dari senior-senior kami.
3: Oke.
1: Itu jargonnya dari pengurus-pengurus pusat sih, pusat untuk semuanya.
3: Siap.
1: Oh iya Kak, saya mungkin sedikit menambahkan. Untuk dari tadi kan kita bahas tentang apotek, tentang puskesmas ataupun rumah sakit. Dan di sini untuk terapi misalnya lagi batuk, pilek itu sebenarnya tidak melulu harus kita beli, bisa juga berasal dari dapur sendiri.
3: Okay.
1: Dan kami pun apoteker juga mempelajari bahan alam. Jadi apa yang ada di dapur kita, apa yang menjadi bahan masakan ibu kita, istri kita, itu sebenarnya bisa dijadikan obat. Okay. Seperti itu. Jadi mungkin tidak semua masyarakat mungkin berpikir saya harus ke apotek. Terkadang pengobatan itu berasal dari keluarga atau nenek atau kakek zaman dulu itu kan biasanya pakai obat-obat herbal ya gitu. Jadi mungkin aduh saya nggak sempat keluar nih kira-kira bahan apa ya yang bisa saya jadikan untuk pencegahan atau obat yang ada di rumah seperti itu. Jadi memang obat itu bisa berasal dari bahan alam.
2: Bahan alam betul.
1: Iya
3: seperti?
1: Mungkin kalau untuk kondisi yang saat ini bareng batuk, pilek itu bisa pakai jahe bisa,
2: merah tuh.
1: Bisa pakai serai seperti itu. Jadi itu bisa kita olah sendiri ya di
3: jahe,
1: rumah.
3: Serai.
1: Iya, jahe, serai, kemudian apa ya bisa ditambahkan dengan pala seperti itu.
3: Okay.
1: Iya, itu nanti
3: dicampur atau gimana?
1: Bisa, itu bisa dicampur, kemudian kita rebus atau kita seduh ya. Okay. Jadi ada beberapa bahan yang boleh direbus atau hanya boleh diseduh dengan air panas supaya tidak merusak khasiat alami dari obat bahan tersebut seperti itu. Kan zaman dulu itu biasanya kita batuk dikasih apa sih sama ibu kita, jeruk nipis sama kecap kan?
3: Betul.
1: Iya enggak?
3: Kadang tumbuh lawak.
1: Tapi kalau untuk kecap tidak kami sarankan karena itu biasanya tinggi natrium atau garam. Okay. Jadi kalau misalnya itu ya solusinya mungkin dengan jahe yang diseduh itu kan biasa menghangatkan tenggorokan.
3: Okay.
1: Ya, jahe yang dibakar kemudian setelah itu kita seduh dengan air panas. kemudian kita tambahkan dengan serai yang digeprek, yeah, itu kemudian diseduh, itu bisa menjadi salah satu solusi dari obat tradisional, okay, untuk mencegah radang tenggorokan atau mungkin batuk. Okay. Seperti itu.
2: Saya pun Mbak, kalau misalnya udah minum obat nih, udah stres tapi belum sembuh-sembuh, mm-hmm,
3: bisa kena uang kurang
2: ke alam. Ternyata alam yang menolong. Iya, akhirnya.
1: Kalau saya obatnya Americano sih.
2: Wih. Kalau saya Japanese aja Mbak.
3: Ini kayak kita kayak suara saya yuk.
2: Suarasa nggak ada.
3: Anda bete, Anda mau hilangkan ngantuk, hubungi Suarasa. Kopi ternyaman.
1: Boleh iklan nih.
3: Gak apa-apa. Acara ini disponsori oleh sebut merek.
2: Boleh lah, besok kita.
3: Ada teman-teman di Suarasa juga, ya kan? Okay. Biasa gitu, saya kalau macam teman mandiri kan, nah, kalau Anda pengen hidup mandiri, belajar bersama teman-teman di Bank Mandiri.
1: Wah, kayaknya brand ambassador dimana-mana ini.
3: Oh, lala. Anda mau bersinar seperti matahari? Hubungi Sinar Mas. Bye. Hubungi Sinar Mas berarti kredit.
1: Kayaknya di kreditnya
3: dulu. Enggak lah, di situ ada teman saya juga, ada Yuyun. Itu kan satu angkatan, oh beda ya. Dia kan di SMA 1 ya, nah, kalau ini di SMA Adi Luhur ya. Jadi banyak teman-teman saya di sana. Biasa gitu, kalau saya sapa-sapa dorang, saya begitu. Nah, beda dengan kalian punya apoteker kan, apoteker saya sudah tahu. Gresini dengan Karamulia kan? Ah. Saya akan pikir-pikir lagi, akan saya bikin iklan lagi.
1: Jangan lupa produk Pelita Farma.
3: Pelita Farma ya?
4: Wijaya Farma.
3: Wijaya Farma ya? Oke. Okay. Bu, saya mau jadi brand ambassador, Bu.
2: Kemudian dapat berapa nih?
3: Eking begitu. Oke, next. Lanjut, teman-teman. Ya, oke. Okay. Kalau kita punya narasumber ciri-ciri begini nih, yang saya semangat, ya kan? Semangat, nanti saya bikin tuh 3 jam. belum cair, masih tanggal tua ini. Kami penyiar tuh kalau tanggal-tanggal begini tanggal krisis, ya kan?
1: Kayaknya nggak cuma penyiar deh. Hah? Semuanya.
3: Enggak, kalau apoteker kan palingan ada cadangannya. Ibarat obat, obat satu habis masih ada obat lain. Kalau ya, oh, kami penyiar, yeah, kalau habis. Nggak ada yang ditolong kan, nggak ada.
1: Curhat
3: lagi. Salah lagi. Ulang yuk. Oke, lanjut ya. Nah, saya mau tanya untuk tadi siapa ya? Mbak ya tadi ya pertanyaannya ya. Sekarang saya mau tanya ke Mas Freddy ya. Apa kesalahan yang sering dilakukan masyarakat dalam menggunakan obat ketika mengalami gangguan kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan?
2: Mungkin kesalahan yang paling sering itu adalah batuk sedikit langsung minta antibiotik sih. Iya, padahal kan tadi saya sudah jelaskan kalau antibiotik itu bisa didapatkan itu hanya dengan resep dokter.
3: Okay.
2: Bahkan biasa pengalaman pribadi saya,
3: yeah,
2: kalau saya lagi jaga apotek malah saya diancam sama masyarakat.
3: Oh,
2: kamu tuh di sini pelayanan kah, melayani masyarakat kah, atau bagaimana?
3: Yeah.
2: Malah kita dituduh-tuduh. Kamu cari uang jadi harus ke dokter dulu, bayar dokter lagi ini. Padahal kita sebenarnya ingin meluruskan bahwasanya ya terapinya obat ini dulu. Kalau misalnya udah demam, cek lab dulu. Kalau memang leukosit sel darah merahnya naik ya bakal dikasih antibiotik kayak gitu sama dokternya. Nah, jangan langsung saya kalau misalnya batuk sedikit itu obatnya amoksilin. Selain itu tidak sembuh.
3: Oke.
2: Okay. Kita mau gimana mau edukasi lagi? Ya saya tinggal bilang ya edukasinya sesuai itu, tetapi tetap dapat diancam lagi sama masyarakatnya. Okay. Jadi kayak kita
3: diomeli.
2: Waduh, parah ini. Jadi itu adalah salah satu tantangan-tantangan kami di apotik. Okay. Tetapi seperti itu, seperti itulah hidup ya. Tidak semulus yang kita pikirkan, pasti ada kerikil, tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapi kerikil-kerikil tersebut.
3: Iya. Curhat, Bu.
2: Mungkin itu sih yang kesalahan-kesalahan yang paling banyak yang terjadi.
3: Okay.
2: Yang kedua itu pemilihan-pemilihan obat yang tidak tepat.
3: Betul.
2: Seperti itu. Apalagi kalau misalnya di karhutla ini kan akan timbul batuk tuh. Nah, terapi batuknya juga tuh harus tepat. dia batuknya berlendir atau batuk kering.
3: Oke.
2: Okay. Ya, itu juga kan beda terapinya. Hmm. Karena kalau batuk berlendir itu banyak proses kerja, mekanisme kerja obatnya. Ada yang bantu mengencerkan lendirnya, ada yang bantu mengeluarkan lendirnya. Nah, pasien ini tuh bisa mendapatkan obat tersebut tuh dari penilaian apoteker.
3: Oke. Okay.
2: Kayak seperti itu. Karena banyak kasus juga yang ke apotek tuh ngeyel. Saya kalau sakit, obatnya ini. Padahal obat itu tuh untuk batuk kering misalnya. Yeah. Nah, sedangkan posisinya dia sekarang ini adalah batuk berlendir. Betul. Dia butuhnya obat yang bantu mengencerkan lendir, serta bantu mengeluarkan dia punya lendir. Bukan obat batuk kering yang tadi. Okay. Kayak gitu. Nah, itu juga salah biasa terjadi di masyarakat, salah pemahaman. Kami hadir, apoteker hadir untuk memberikan edukasi pemilihan obat yang tepat.
3: Oke.
2: Okay. Ya, ada pasien yang menerima, ada juga pasien yang tetap nyel.
3: Yeah.
2: Yang nyel ya gimana? Mau ikutin saran kami atau mau tetap apa yang kamu minta? Ya kamu minta ya kami layani.
3: Betul.
2: Iya, yeah. Seperti itu sih.
3: Mungkin Mbak ini bisa ditambahkan?
1: Secara garis besar sih sama seperti yang disampaikan sama Pak Dokter Freddy. Cuman sedikit menambahkan saja, selain dua hal tadi juga kadang masyarakat ini lebih percaya dengan Google ya. Betul. Lebih percaya dengan Google, sedangkan kadang itu Google itu hanya menjelaskan secara umum tanpa tahu kondisi seseorang. Betul. Seperti itu. Jadi masyarakat bijak-bijaklah menggunakan media sosial juga dalam hal ini. Kemudian lebih baik berkonsultasi langsung sih. Berkonsultasi langsung kepada tenaga kesehatan. Yeah. Khususnya kami apoteker, kalau ada keluhan apa seperti ISPA atau penyakit yang lainnya, lebih baik konsultasi terlebih dahulu.
3: Oke.
1: Seperti itu.
3: Mbak ini bilang gokil tuh saya ingat.

0: berikan penjelasan. Kemudian apabila ada pasien yang kebanyakan sih sekarang pasien menerima ya, karena mungkin mereka juga sebenarnya senang berinteraksi dengan kami, berkomunikasi seolah mereka didengar seperti itu. Kalau Google ini kan hanya satu sisi ya istilahnya. Betul. Ya, kalau secara langsung, ngobrol secara langsung, konsultasi, mereka merasa puas dan biasanya dari situ pikiran masyarakat akan terbuka.
1: Oke. Sudah teman-teman, sudah paham? Iya. Jadi stop ikut kemauan. Tanya dokter atau tanya teman-teman di apoteker. Jangan sembarang minum obat. Karena sekarang itu banyak orang yang keracunan obat karena salah beli, ya kan? Tidak sesuai dengan dia punya penyakit gejala, Pak, ya kan? Kan biasa gitu kan? Biasa orang kalau keracunan obat itu kadang juga ada beberapa efek ya pengaruhnya kan? Nah, itu yang saya juga berpikir di situ bisa juga ya penyakitnya apa, minum obatnya apa?
2: Iya, banyak efek samping ya terjadi.
1: Iya, ujung-ujung kan ya lambung mungkin luka apa segala macam ya kita nggak tahu ya namanya penyakit kita dalam tubuh ini toh sembarang konsumsi berarti ya bisa-bisa langsung UGD Pak. Ambulans jemput, ya kan, berangkat. Ya itu seringkali kan saya berpikir begitu. Ada tetangga saya juga begitu. Dia kadang bilang gini, Dek, ini obat ini ada nggak ya di sini? Saya cuma lihat gini, ya elah, ini obat di internet, kamu beli untuk apa gitu kan? Saya bilang, tanya dulu gitu. Beda hal kalau macam, oh mungkin dia sudah sakit, terus ada yang dari dokter untuk dia. Nah, sehingga mungkin dia mau cari obat itu yang cocok gitu kan, untuk di apoteker apa segala macam, untuk dibeli gitu kan. Nah, tapi kalau untuk cuma dari internet ke kita, waduh, saya cuma bilang jangan sembarang ya, karena itu bisa membahayakan diri kita punya keselamatan jiwa, ya kan? Kesehatan bisa sembuh, namun ya kita tidak tahu efek-efeknya, sampingnya itu seperti apa nantinya, ya kan? Nah, itu kan akan ada resikonya ke depan untuk kita punya kesehatan selanjutnya. Oke, lanjut.
0: Dari kakak sendiri pengalaman pribadi mungkin.
1: Saya nggak mau nanti dibilang curhat. Nyamber.
0: Iya siapa tahu mungkin selama ini mungkin saya sakit ini kok nggak sembuh sembuh atau tadi mungkin bertanya sakit hati mungkin.
1: Sakit ada obatnya. Siapa yang sakit hati?
2: Ya siapa tahu kak, makanya kami memberi kesempatan kepada kakak.
1: Saya salah Pak, Bu, saya ditanya kembali Bu. Yang penyiar siapa? Yang wawancara di siapa lagi?
2: Preferensi Bapak, kenal. Ya, ini mengundang apoteker.
1: Iya.
0: Jadi nggak perlu ke apotek untuk berkonsultasi. Kita datang, kita datang.
1: Bisa nggak kita dibalik lagi?
3: Saya dibalik layar.
1: Dibalik layar langsung beli. Ya, kalau saya pribadi aman, ya kan. Enggak ada apa sih. Kalau mau bilang gejala-gejala penyakit memang ada sih, ya. Yang tadi seperti Mas dengan Mbak katakan, saya kan ada riwayat asma dari mama. Ya, itu yang kemarin asap itu bikin sampai saya setengah mati. Itu yang saya bilang keminya nih, baru sembuh, muncul lagi ini asam.
0: Ini berarti kambuh dong asamnya.
1: Iya enggak? Kambuh.
2: Iya.
1: Oh, apalagi kalau duduk di AC begini baru asap masuk. Pas.
2: Sensitif banget soalnya. Iya.
1: Apa sih? Tidak enak sih kalau penyakit itu ya kan asma itu ya. Itu cepat sekali ya. Saya pikir asma wah pelan-pelan gitu kan. Mama satu kali dia bahagia juga lur.
0: Iya, itu makanya tadi pas kakak tanyakan apa yang paling urgent nih, saya rasa mungkin untuk sesaknya, kondisi sesak kalau pasien-pasien yang sudah punya riwayat penyakit seperti asma seperti itu memang kan harus penanganannya lebih utama asmanya itu.
1: Itu dia, itu yang saya tanya-tanya tadi. Terus masalah apa dirimu bilang? Masalah yang tadi saya bilang apa, saya kerja full time itu memang itu umum untuk kita semua ya. Karena memang kan banyak orang kerja itu tidak mengenal waktu.
2: Betul.
1: Ya kan? Jadi apa saya supaya teman-teman di luar sana kan juga paham gitu, tahu, oh iya vitamin tidak sembarang kita konsumsi, oh iya, vitamin ini cocok untuk kita yang kerja dengan full time. Ya kan. Jadi itu aja sih, nggak ada namanya sakit hati itu seperti apa sih? Iya kan? Hidup itu dibawa enjoy boy. Iya kan? Hilang satu tumbuh 1000 dong. Emangnya lu doang? Gua juga bisa bos. Awas pula bini ini ya.

0: Ma bikin apa? Ada saparang. Tadi saya dengar kok bicara di radio. Bikin apa? Ada mau cukur rambut dulu. Bahaya. Tapi ya itu sudah teman-teman. Banyak sekali ilmu di sore hari ini yang kita dapat dari teman-teman apoteker ya. Sehingga teman-teman Pro 2 juga ya di saat mengkonsumsi obat itu tidak sembarangan ya kan. Konsumsi obat itu sesuai dengan penyakit kalian. Jangan penyakitnya apa, obat apa yang kalian minum begitu. Karena itu banyak sekali teman-teman. Teman-teman kan sendiri sudah lihat nonton berita sendiri orang banyak keracunan obat apa segala macam. Itu karena ya mungkin tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan dosisnya, dengan kampu penyakit juga apa segala macam ya. Apalagi ya zaman sekarang orang kalau mau mabuk sudah tidak perlu beli minum. Kadang orang juga mengkonsumsi obat yang untuk dorong fly ya.
1: Iya, ada juga penyalahgunaan obat iya, seperti itu.
0: Itu yang apa sih sangat membahayakan jiwanya kita sendiri kan. Jadi apa sih? Marilah kita lebih bijak lagi ya kan, lebih mewaspadai hal-hal yang nantinya bisa membahayakan keselamatan kita punya kesehatan. Oke, lanjut Mbak ya. Saya nggak mau ditanya-tanya.
1: Padahal ini privilege banget loh hari ini.
0: Sudah, saya sudah jawab.
1: Sudah ya, udah cukup ya.
0: Cukup, oke. Lanjut, bagaimana cara menyimpan obat agar tetap aman selama kondisi darurat atau bencana kebakaran hutan, Mbak?
2: Oke, untuk penyimpanan obat, kalau kami sebagai apoteker sih menyarankan tidak usah terlalu menyimpan terlalu banyak obat di rumah,
0: okay.
2: Ya, karena kan obat itu juga ada masa expirednya, kemudian masa berlaku, masa kadaluarsanya. Yeah. Jadi kalau sekedar untuk persediaan, mungkin hanya beberapa atau satu strip, satu papan seperti itu untuk jaga-jaga saja. Jadi jangan terlalu banyak menumpuk obat, serta beberapa obat juga tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Apalagi dalam kasus karhutla ini kan banyak sekali kasus-kasus sakit mata. Untuk obat tetes mata itu sendiri, itu dia hanya bertahan selama 28 hari ya, dan hanya boleh digunakan oleh satu pasien tersebut. Jadi kalau seperti saya yang pakai, itu nggak boleh lagi nanti dipakai sama orang yang lain yang ada di rumah. Begitu. Seperti itu, dan itu setelah kemasannya dibuka, dia hanya bertahan selama 28 hari. Okay. Untuk itu, yang perlu diketahui ketika mungkin kita mau stok obat yang ada di rumah, saran saya itu pertama tidak usah terlalu banyak, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian yang ketiga, paham bagaimana atau berapa lama obat itu dapat disimpan. Seperti itu. Mungkin dari Apotekar Freddy mau ditambahkan?
1: Mungkin menambahkan sedikit aja. Jadi ada istilahnya beyond use date ya. Jadi yang seperti yang dijelaskan Mbak Ainin tadi, beyond use date
0: itu
1: adalah
0: apa?
1: Masa penggunaan obat.
0: Okay.
1: Ya, setelah dibuka dari segelnya. Misal seperti tetes mata yang tadi 28 hari, terus obat-obat sirup yang 28 hari juga 1 bulan lah ya, setelah dibuka dari segelnya. Kan biasa tuh minum obatnya tuh udah sembuh nih, 2 hari, 3 hari masih ada sisa, terus disimpan. Nah, berikutnya tuh mau diminum lagi, itu sebenarnya dia punya mutu, kualitas obat itu sudah berkurang. Karena masa simpannya hanya selama 1 bulan atau 28 hari misalnya. Terus juga kalau penyimpanan obat itu bervariasi, banyak banyak apa namanya? Banyak macamnya. Ada yang khusus disimpan di kulkas. Nah, kebetulan bahas tentang penyimpanan obat di apotek saya tuh banyak. Di apotek klinik banyak kasus banget. Mas, nanti saya simpannya di kulkas berarti obatnya. Kok di kulkas terus sih? Itu
0: air es kap.
1: Nah, maksudnya itu mindset dari mana nyimpan obat di kulkas gitu loh. Padahal memang ada obat yang memang disimpan di kulkas, tetapi tidak semua obat harus disimpan di kulkas.
2: Cukup di suhu ruang juga bisa.
1: Iya, cukup di suhu ruang juga bisa. Kalau memang penyimpanannya di kulkas, biasanya apoteker-apoteker itu bakal mengedukasi akan menyampaikan nanti simpannya di kulkas ya, kayak gitu. Misalnya obat-obat sediaan supositoria yang kalau disimpan di suhu ruang dia bakal meleleh. Seperti itu.
0: Jadi dia harus di kulkas obatnya.
1: Dia harus di kulkas untuk mempertahankan dia punya bentuk sediaan.
2: Atau obat-obat yang mengandung bakteri baik, biasanya untuk diare atau sakit perut itu ada beberapa sediaan yang harus memang disimpan di kulkas.
1: Seperti itu. Dan mungkin kalau penyimpanan obat yang berkaitan dengan karhutla, misal penyimpanan obat-obat spesial device yang kayak inhaler seperti itu, jangan lupa ketika selesai menggunakan itu kembali di lap ya, di bagian mouthpiece-nya yang bersentuhan, obat yang bersentuhan langsung dengan bagian mulutnya kita, dibersihkan, terus simpannya ya di suhu ruang aja, nggak apa-apa. Terus jangan lupa untuk selalu berkumur karena takutnya ada sisa obat yang dapat tinggal di bagian lidah dan mulut yang akan menjadi jamur nantinya. Makanya setelah menggunakan obat-obat special device tersebut, jangan lupa untuk berkumur. Untuk pasien-pasien yang ISPA biasanya yang menggunakan itu, atau pasien-pasien sesak seperti itu.
0: Katanya pun sesak itu macam tajam, sesak.
1: Iya.
0: Saja ada sesuatu yang sesak.
1: Iya. Kita tekanan banget. Iya, ada tekanan.
0: Ya, enggak, macam mana yang WA begitu bikin emosi kan, sesak. Mungkin seseorang ya dia mungkin jadi emosi.
1: Iya. Jadi mungkin Kak di siaran radio kali ini saya pengen mengajak Bapak Ibu masyarakat Nabire untuk ketika mau menyimpan obat, ya seperti jargon kami, tanya obat, tanya apoteker. Kesempatan besar itu ketika kamu ketemu apoteker, tanyakan semuanya dari A sampai Z. Tanya, obat ini saya bisa dapat dari mana? Obat ini saya simpan di mana? Obat ini saya buang kemana? Saya bisa menggunakan sampai kapan obat ini? Tanyakan semua sama apoteker kamu. Apoteker itu pasti tahu. Dia simpan di mana obatnya, buang di mana, cara menggunakannya seperti apa. Itu apoteker yang akan menjelaskannya. Dan seperti kasus yang saya sampaikan tadi, banyak masyarakat yang ada obat sedikit simpan di kulkas. Ubah mindset tersebut, tidak semua obat harus disimpan di kulkas.
2: Sayur kah?
1: Makanya itu saya di Nabire ini banyak banget. Bukan cuma beberapa, pokoknya mungkin setiap saya pelayanan pasti ada, mas nanti simpannya di kulkas. Enggak, tidak semua obat disimpan di kulkas. Jadi melalui siaran radio ini saya menekankan bahwa tidak semua obat disimpan di kulkas. Paling penting tanya obat, tanya apoteker deh. Tanya seluk beluknya dari A sampai Z. Di mana dapatnya, di mana belinya, di mana buangnya, gimana cara penggunaannya, simpannya di mana. Tanya sama apoteker.
0: Karena apoteker jadi, yang tahu. Sekarang saya mau tanya satu obat, tanya apoteker.
2: Iya. Boleh. Jadi kayaknya salah satu tujuan adanya apoteker ini supaya tercipta masyarakat yang teredukasi.
1: Betul. Masyarakat sehat.
0: Masyarakat sehat.
2: Tentunya kalau teredukasi kan lebih paham ya. Gitu.
0: Kalau boleh tahu nih ya, tanya obat, tanya apoteker. Nah, ciri-ciri obat yang bisa simpan di kulkas itu obat-obat apa saja, Mbak Aini?
2: Oke. Ciri-ciri obat yang disimpan di kulkas biasanya yang memiliki kandungan atau zat aktifnya yang cepat rusak. Atau dia memang mengandung yang tadi saya sebutkan, mengandung bakteri-bakteri yang dia hanya bertahan pada suhu tertentu. Selain itu juga ada jenis obat namanya insulin untuk pasien-pasien diabetes. Itu untuk penyimpanan awal sebelum dibuka memang harus di kulkas. Ya, jadi dia butuh suhu yang dingin.
1: 2-8 derajat Celcius.
2: Dingin itu juga bukan kita rasa kayak AC ini kan dingin ya ruangan ini ya. Tapi untuk suhu penyimpanan obat itu ada khusus ya Kak, jadi 2-8 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi,
0: kalau dia punya derajatnya tidak sesuai?
2: Nah, berarti kita harus mengontrol lagi suhu di kulkasnya.
1: Suhu di kulkasnya.
2: Entah diturunkan atau mungkin dinaikkan kalau terlalu dingin. Seperti itu.
0: Berarti ada efek-efek juga ya?
2: Tentu, biasanya ada. Zat aktifnya akan rusak. Seperti itu.
0: Jadi itu kalau dia rusak tidak usah dikonsumsi?
2: Iya. Tentunya dia punya
1: mutu kualitas obat,
2: dia akan turun.
0: Karena kan biasa masyarakat kan apa, kita ini kan ya obat sedingin kok minum saja. Padahal tuh dia tahu kalau ini dia baik apa tidak kan, sesuai dengan dia punya anjuran aturan yang ada kah atau bagaimana kan tuh tak tahu tuh begitu. Itu yang saya tanya seperti itu. Nah, jadi ternyata mutunya itu yang kalau kita apa saya simpan terlalu berkurang juga salah ya kan. Jadi apa saya lebih mewaspadai dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, jadi orang juga kalau mau simpan obat ya simpan di suhu ya memang sesuai dengan anjuran dari teman-teman apoteker dorang.
2: Biasanya di kemasan obat itu tertera.
1: Tertera.
2: Disimpan pada suhu berapa. Jadi ya label obat atau di kemasan obat itu biasanya akan lengkap. Disimpan pada suhu sekian derajat Celcius seperti itu. Jadi kadang pasien itu masyarakat tidak membaca, hanya membaca berapa kali sehari, berapa dosisnya, berapa mili, misalnya kalau yang disirup. Padahal di situ juga tercantum biasanya suhu.
1: Sudah dicantumkan suhu sama apoteker-apoteker yang bekerja di bidang industri.
0: Oke.
1: Iya. Jadi kita tuh apoteker tuh luas banget pekerjaannya. Ada juga di yang di bidang industri. Kami ini yang di bidang pelayanan. Kami yang di lapangan langsung. Langsung ketemu dengan masyarakat. Tetapi obat dari proses pembuatan obat sampai distribusi obat itu ada apotekernya juga. Khusus lagi mereka.
2: Industri itu lebih ke formulasi ya. Pembuatan obat-obatan gitu. Kalau pengawasan juga ada kita di Balai POM. Di BPOM juga itu kebanyakan teman-teman apoteker. Ya, jadi memang kami di beberapa bidang itu mencakup peran dan tanggung jawab untuk seorang apoteker. Iya, pengawasan, industri, ya, kemudian distributor dan pelayanan farmasi langsung berhadapan dengan masyarakat.
1: Betul sekali Mbak. Yang lagi nge-hype sekarang juga kayak kosmetik itu juga sebenarnya ditangani oleh apoteker juga.
0: Apoteker lagi ya?
1: Iya, sebenarnya.
0: Kosmetik ya?
1: Iya, formulasi kosmetika itu semuanya apoteker. Karena kita tahu kandungannya dalam apa, dia nanti ke kulit itu dia bakal ngapain gitu. Itu apoteker juga tahu.
2: Ngapain ya?
1: Iya. Oh, banyak. Kamu tanya nih.
0: Aduh. Jadi ini semua melebar luas teman-teman. Namanya apoteker ini dia mengenal semua tempat ya, semua wilayah ya. Namanya dia pun bidang ya sudah, dia punya itu sudah ya ya. Jadi saya bilang, Ton tidak sia-sia toh sore hari ini Ton dapat narasumber yang betul-betul penuh dengan kualitas yang baik seperti itu. Oke, kita keluar sedikit ya. Salah satu keunikan dalam melayani masyarakat nih ya sebagai apoteker tuh seperti apa keunikan yang pernah kalian alami Mbak Aini?
2: Keunikan ya, saya bercerita dari puskesmas ya.
0: Ya silakan.
2: Kalau di puskesmas itu Kak, kita berjumpa dengan berbagai model, berbagai tipe masyarakat. Dan sebenarnya dominannya kami seringnya dengan masyarakat asli. Biasanya tantangan yang paling besar yang kami hadapi itu ketika kita menjelaskan obat. Terkendala yang pertama adalah bahasa. Karena kadang itu beberapa masyarakat yang tidak paham dengan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Jadi kami menjelaskannya itu benar-benar yang butuh perjuangan sih. Kala itu saya merasa yang unik, kemudian jadi tantangan. Dan pemahaman mereka 3x1 misalnya ya, 3x1 itu bagaimana? Kita minum 3 biji atau satu hari ini kita minum berapa kali? Begitu begitu. Jadi untuk lebih ke masyarakat penjelasan tentang obat itu, mungkin teman sejawat saya yang hadir pada hari ini juga yang sama-sama di puskesmas juga mengalami tantangan yang sama sih, lebih kepada bahasa biasanya. Nah, kalau yang lain-lain untuk pemahaman dan pengetahuan biasanya lebih bisa diterima, kecuali masyarakat asli biasanya seperti itu. Yang susah dalam hal bahasa, kendala bahasanya sih.
0: Mas Freddy?
1: Kalau saya mungkin kalau di tantangan-tantangannya saya hadapi saat pelayanan itu, mau yang dari mana nih? Dari saya sendiri kah atau dari tantangan dari luar? Soalnya banyak nih tantangannya.
0: Diri kalau aja lah.
1: Dari diri sendiri tuh misalnya nih, kalau apoteker itu kan di suatu apotek, suatu klinik, kita tuh bukan pelayanan doang. Kita tuh juga manajerial. Bagaimana memanage orang-orang di dalam, bagaimana memanage pengelolaan obatnya, mulai dari perencanaan, pengadaan, sampai penyimpanan, distribusi obat, semuanya kita tangani. Nah, itu di satu sisi, di satu tempat yang itu yang kita lagi nulis SP nih, tiba-tiba ada resep masuk. Sedangkan
2: SP itu surat pesanan.
1: SP itu surat pesanan ya.
2: Dan surat peringatan.
1: Jadi SP itu surat pesanan obat nih. Kita mau ngadain, sedangkan mungkin nanti distributornya itu bakal tutup cepat. Tapi resep kita nih numpuk nih. Jadi mana yang kita dahulukan nih? Kita mesan obat atau kita mau nyiapin obatnya pasien? Kayak gitu. Itu satu
2: curhat.
1: Ya, yang kedua tuh kayak misal barang masuk nih, masuk pelayanan nih, harus dicek lagi tuh barang yang datang. Kan yang harus menerima tuh harus apoteker. Obat itu sekompleks itu diperiksa. Karena itu dia, obat itu adalah bukan makanan biasa gitu loh. Kita harus mengecek dia asli atau tidak, sesuai enggak ED-nya, sesuai enggak nomor batch-nya, kayak gitu. Terus mungkin tantangan-tantangan yang paling penting itu adalah kesabaran pasien dalam menunggu obat. Itu yang paling, mereka tuh biasanya kalau nunggu dokter tuh enjoy-enjoy aja, tapi pada saat menunggu obat kok mereka seperti mau demo kita ya, kayak gitu. Baru aja ketemu dokter, resep baru masuk, baru juga dikasih ini. satu menit kemudian, "Kak, obat saya sudah selesai nggak ya?" Padahal racikan, racikannya 5 atau 4 racikan misalnya. Semua itu butuh proses, karena obat yang resep yang masuk ke apotek itu kami bakal screening dulu. Screening itu adalah menelah resep tersebut. Mulai dari screening administratif. Administratif itu misalnya nama dokternya, tanggal, jelas nggak tulisannya. Terus screening farmasetis, CGI-nya sudah sesuai atau tidak. Yang paling penting lagi itu screening klinis. Nah, screening klinis itu juga runtut banget, seruntut itu. Sehingga obat itu nanti setelah di screening, baru kita proses obatnya. Jadi kita tulis etiket lagi, baru kita setelah kita cross check kembali nih, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita sudah siapkan, udah cocok nggak sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Seperti itu. Jadi mungkin melalui siaran radio kali ini juga saya ingin mengedukasi masyarakat di Nabire tercinta ini, khususnya karena saya apoteker Nabire. Obat yang Bapak Ibu terima itu adalah obat yang melalui banyak proses. Sehingga percayakan obat itu kepada apoteker dan berikan waktu kepada apoteker untuk memproses obat itu. Toh, ketika Bapak Ibu juga tidak memburu-burukan apotekernya, apotekernya juga bekerja dengan rileks dan otomatis obat yang diberikan juga pastinya tepat. Kalau misalnya apotekernya diburu-burukan, takutnya apotekernya juga bingung tuh, waduh gimana nih kerjanya? Pasiennya sudah ngeluh nih, obatnya belum selesai, obatnya belum ini, kayak gitu. Jadi mungkin mohon bersabar seperti itu, karena memang ya obat itu ya tadi yang saya ceritakan runtut banget dalam proses penyiapannya. Tidak simsalabin abda kadabra, obatnya jadi. Enggak seperti itu. Ya, itu aja Pak.
2: Kita berikan aplaus sudah menyuarakan suara para apoteker.
0: Dukung kami.
2: Iya. Ini nomor?
0: Nomor. Jangan kalau dua iklan lagi.
3: Sehari itu bisa 100 pasien.
0: Oh.
3: Nah, apotek kan cuma 2 orang misalkan. Heeh. Ngerjain itu 100 resep. Nah, belum lagi ada yang mau gerus, satu kali gerus itu bisa 50 kuyer. Kita lipat satu-satu. Nah, tapi pasien mau harus selesai dalam waktu 1 menit atau 5 menit itu udah selesai, kan enggak bisa.
0: Oke.
3: Jadi teman-teman pasien-pasien masyarakat harap untuk lebih
4: sabar. Kesabaran Anda adalah
2: kepelitian.
0: Benar.
2: Kita pilih.
0: Kita berada di acara curhat.
2: Kayaknya lebih acara curhat deh.
1: Iya. Ada. Tapi itu menjadi acara yang acaranya
0: ada produk punya ada jaga malam. Oh. Anda mau curhat, Anda mau komedi juga bisa, ya kan?
1: Hadir aja di sini ya.
0: Iya ada. Anda mau belajar emosi, Anda mau belajar ini apa? Mau belajar acting, datang aja ke Riri. Mau uji nyali pun mental juga bisa di sini. Asalkan jangan gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa kami nggak terima.
1: Rumah sakit jiwa.
0: Oke. Tapi itu sudah teman-teman ya. Itu salah satu keunikan yang dialami oleh Mas Freddy ya, ya dimana butuh namanya kesabaran ya untuk menghadapi masyarakatnya, mungkin saja ya beda pemikiran ya kan. Orang kan berpikir wah toh selesai berobat langsung obat pasti cepat ya kan, padahal nih ya setelah itu toh tunggu juga lama. Sama dengan kemarin dulu saya bawa anak ya begitu, tunggu agak lama semua. Ya elah cuma begini doang. Lama sekali gitu kan. Ternyata ada yang punya apa, periksa-periksanya juga ya.
1: Ya, yang tadi saya jelaskan ya, tiga besar itu. Itu tuh kalau di tempatku tuh masih
0: kenapa lumayan harus aman. Begitu?
1: Masih lumayan aman itu. Ya. Ada tempat yang harus dikonfirmasi lagi kalau misalnya obat itu tercover BPJS atau enggak gitu.
2: Jadi di sarana kesehatan itu kan semua sudah ada SOP.
0: Okay.
2: Dan dalam pelayanan resep pun itu kita harus sesuaikan dengan SOP. Untuk mencegah kekeliruan ya.
1: Betul sekali Mbak.
2: Dalam pelayanan resep atau pelayanan obat. Jadi makanya kalau misalnya pun agak lama ya karena sesuai SOP. SOP itu tujuannya kan untuk meningkatkan mutu ya.
0: Yeah.
2: Untuk mutu kemudian demi kelancaran operasional juga di dalam situ. Makanya diperlukan SOP. Jadi mungkin kadang itu masyarakat bilang ah cuma bikin begitu saja lama sekali.
0: Betul itu.
2: Padahal kan kita harus alurnya itu satu persatu supaya tidak terlewat, supaya tidak ada yang salah. Tujuannya itu.
1: Tujuannya untuk masyarakat juga sebenarnya.
0: Okay,
1: untuk mendapatkan obat yang benar seperti itu.
0: Oke. Okay. Sudah toh? Kamu sudah paham toh? Jadi jam mare-mare. Welcome to Ngobat Santai Slow.
2: Karena biasanya emang apotik itu tempat pelampiasan amarah pasien.
0: Iya. Oh iya, sama kayak gitu. Enggak, saya enggak marah. Iya benar, enggak.
2: Berarti. Iya. Tapi cuma ngedumel dalam hati enggak?
0: Enggak lah.
1: tapi enggak, saya kepo. Maksudnya Mbak bilang tempat melampiaskan amarah maksudnya gimana, Mbak?
2: Jadi gini kan, pasien itu datang dari pendaftaran, kemudian belum juga nanti ada pemeriksaan darah misalnya, nanti di meja pendaftaran lagi lama di screening lagi, mana KTP-nya sekian lama kan sudah, tapi nggak selama itu juga sih sebenarnya, kemudian nanti habis itu pemeriksaan dokter, kemudian pada
1: saat itu dokter kalau dokternya belum datang.
0: Sama nah, saya pernah juga gitu, dokter lama sekali ya, tapi saya pernah bilang, Mbak, gak ada dokter cadangan kan?
1: Kak, semua orang tidak ada yang ingin dijualkan, dicadangkan. Semua ini menjadi pemain utama.
0: Ya. Kayak Mas Freddy curhat.
2: Ya, okay. Nanti setelah ketemu dokter, paling beberapa menit, setelah itu baru ke apotek.
1: Farmasi.
2: Ya, atau ke bagian farmasi. Nanti di farmasi karena kita SOP-nya begitu banyak, begitu panjang dengan alur yang sekian banyak, kan tujuannya supaya mencegah kekeliruan. Betul. Nanti di situ karena pasien sudah jenuh dari awal menunggu dari pendaftaran sampai pada saat ketemu dokter dan ke farmasi, sudah terlanjur jenuh, sudah lama, akhirnya emosinya dilampiaskanlah di farmasi. Seperti itu, apalagi ya itu, apalagi kalau racikan itu biasanya kalau lebih lama, ya akhirnya emosi.
1: Oh, betul. Seperti itu ya.
2: Iya,
1: curhat. Ini baru sih curhat nih.
0: Ini sebenarnya apa? Tanya obat, tanya apoteker.
1: Ya, salah.
0: Saya rubah sekarang. Tanya apoteker menahan emosi. Anda pikir jadi apoteker enak? Tidak. Untuk nyari yang besar, saudara-saudara.
2: Dan sekali. Sabar yang banyak.
0: Sabar. Begitu keluarga WA. Dek, kenapa pula? Sabar. Keluarga jadi tempat pelampiasan. Brian pernah gitu. Saya juga pernah begitu, pernah emosi di radio. Tiba rumah, kayak kuntilanak baspok. Tapi emang ya teman-temannya, setiap pekerjaan itu punya keunikan tersendiri dalam menghadapi berbagai macam karakter orang, ya kan? Tapi itu sudah ya, kita sebagai apoteker harus bisa melayani masyarakat itu dengan setulus hati ya. Walaupun dia mau maki, kada mau apa, tetap sabar.
1: Betul sekali.
0: Sabar, apoteker itu memang orang yang penuh dengan kesabaran. Tapi kalau yang di rumah pasti, sabar apa, dia pulang marah-marah tuh. Freddy bilang, jam buka kak. Oke, next, lanjut ya. Atau mungkin ada mau tambahan terkait dengan apoteker, peran apoteker?
1: Udah sih, kalau yang peran-peran sudah, apoteker ya? Mungkin ini udah sesi terakhir kah?
0: Ya, sedikit lagi saya mau closing. Kita bisa bilang kalau ada tambahan aja dulu.
1: Saya mungkin berarti kan kita bahas tentang masyarakat nih,
0: yeah.
1: Mungkin saya ingin memberikan semangat buat sejawat saya apoteker. Apalagi kita kan baru memperingati HUT kemarin nih, 25 September
2: World Pharmacist Day.
1: Ya, World Pharmacist Day tahun 2026 ya Mbak. Dan kali ini betul-betul kita diusahakan untuk apoteker itu hadir. Dia punya manfaat, betul-betul kerasa ke masyarakat.
0: Okay.
1: Nah, kita harus bisa berdaya, terus kita harus bisa memiliki kompeten, memiliki kompetensi, dan terus berinovasi. Supaya manfaat kita itu kerasa kepada masyarakat. Sehingga nantinya kita juga bakal dibutuhkan oleh masyarakat. Karena okay. Kita bisa memiliki kompetensi yang cukup, memiliki kehadiran di apotek, seperti itu. Karena memang juga banyak teman-teman apoteker yang pada akhirnya ditempatkan di namanya saja yang dipakai gitu. Tapi dia tidak hadir di apotek tersebut.
0: Okay.
2: Tapi iya. Sejauh ini kayaknya sudah enggak lagi ya.
1: Iya,
2: semua apoteker sudah hadir.
1: Iya, tetapi sudah masih ada, Mbak. Nah, tetapi masih ada. Tetapi itu yang saya pengen itu yang saya pengen apa namanya memberikan motivasi untuk teman-teman kita untuk ingat selalu hadir.
0: Ya betul.
1: Selalu hadir karena ya itu dia, gimana orang mau tahu kita kalau kita tidak hadir seperti itu atau tidak memberikan pelayanan.
2: Karena hadirmu adalah jati, jati dirimu. Dirimu.
1: Betul sekali.
0: Iklan layanan ini.
1: Mendampingi perjalanan kesehatan Bapak Ibu semua. Jadi untuk teman-teman apoteker, yuk tetap memberikan dedikasi, tetap berinovasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Okay. Tambahan sedikit untuk teman-teman
0: banyak profesi. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, lanjut.
2: Nanti kalau banyak jadinya curhat, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Tambahan sedikit untuk teman-teman seprofesi, mungkin yang saya sebutkan tadi bahwa kehadiran kita itu sebenarnya yang utama.
0: Oke.
1: Okay. Betul.
2: Ketika kita kita di sini sebagai pelayan ya, soalnya ibaratnya kita ini adalah seorang pelayan masyarakat yang mana kita di sini punya peran untuk mengedukasi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat, di mana tadi tujuan kita adalah untuk menciptakan masyarakat yang teredukasi. Okay. Jadi kehadiran teman-teman di sarana, entah itu di apotek, puskesmas, serta rumah sakit ataupun dinas kesehatan itu sangat penting. Seperti itu.
0: Oke. Lari. Oke, guys, ya sudah enggak terasa ya. Waktu kita sudah mau di ujung akhir ya. Sebenarnya sudah selesai tapi saya mau tanya-tanya dulu karena ini kan lebih mendalam lagi supaya masyarakat luas ini kan bisa paham, mengerti dengan obat-obat yang mungkin saja ya yang apa sih mungkin dong tunggu lama yang kayak dari tadi Mas dengan Mbak jelaskan butuh proses apa segala macam ya kan. Nah, jadi apa sih marilah mulai dari sekarang kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar ketika mungkin kita berobat di rumah sakit atau di klinik atau di mana saja ya kan. Nah, jadi tidak apa sih tidak secara instan orang mengeluarkan obat itu butuh apa prosesnya ada gitu ya. Jadi bukan berarti kan masuk langsung keluar obat suada, tidak, itu ada lagi obat khusus yang memang mungkin harus diracik dulu lah apa segala macam lah gitu. Karena biasanya itu kalau tuh mau simpel-simpel itu cuma takut jangan sampai terjadi sesuatu dengan kamu Dora yang salah, apoteker yang salah, nanti ujung-ujung ah ini saya dari sini, nah itu ya kan. Nah, jadi kalau tidak mau kesalahan itu terjadi pada diri kita, intinya orang tuh sabar dulu ya toh. Kalau kamu sehat, kamu apa sih mau cepat sembuh ya, kamu tanya dulu ke apoteker atau ke tanya dokter juga begitu. Aduh Pak dokter, saya badan lagi begini-begini ini, saya mau minum obat apa ya? Nah, kan seperti itu, jangan sembarang mengkonsumsi obat ya. Nah, jadi sekali lagi jangan sembarang mengkonsumsi obat gitu, karena itu bisa membahayakan jiwa Anda punya keselamatan diri. Oke Mbak Aini, apa pesan utama dari apoteker kepada masyarakat agar tetap sehat dan aman selama musim kebakaran hutan dan lahan?
2: Oke, pesan saya untuk pada seluruh masyarakat lebih menjaga kesehatan.
0: Okay.
2: Tentunya kalau misalnya dengan makan-makanan sehari-hari itu tidak mencukupi kebutuhan vitamin, boleh ditambahkan dengan produk-produk vitamin yang ada di apotek dan tentunya harus dikonsultasikan dengan apoteker terlebih dahulu. Jadi setidaknya ada pencegahan ya.
0: Yeah.
2: Ya. Kemudian menyediakan beberapa obat, obat-obat primer atau yang dasar di rumah masing-masing.
0: Okay.
2: Ya. Kemudian tentunya ketika mengalami suatu penyakit yang masih bisa disembuhkan dengan terapi sendiri, namun ketika penyakitnya semakin berat, kami sarankan untuk ke tenaga kesehatan lain atau mungkin dokter.
0: Okay.
2: Seperti itu. Atau ke sarana pelayanan mungkin di puskesmas atau rumah sakit.
0: Mas Fred?
1: Ya, Mungkin kalau saya pesan untuk masyarakat Nabire tercinta, di masa pandemi karhutla ini, mungkin yang pertama itu adalah selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ya. Okay. Menggunakan masker dengan baik dan tepat. Yang kedua itu kurangi aktivitas di luar rumah yang mungkin tidak terlalu penting ya. Terus yang paling penting itu adalah beristirahat dengan cukup. Terus ketika mungkin butuh obat seperti itu, jangan sungkan untuk datang ke apotek, ke klinik, ke puskesmas untuk ketemu dengan apoteker untuk menanyakan kira-kira saya bisa dapat obat apa nih, seperti itu. Okay. Ya, kemudian mungkin yang paling penting itu juga adalah ketika mungkin yang tadi yang asma misalnya mau tanyakan penggunaan obat-obatnya yang special device tadi kayak inhaler, itu boleh langsung tanya aja ke apotekernya langsung. Okay. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih pesan-pesan buat saya. Yang paling penting itu adalah kurangi aktivitas dulu deh di luar rumah, karena saya lihat di Nabire ini ada tuh namanya ini jalan-jalan sore, padahal jalan-jalan sore atau misal berolahraga sore yang dimana tuh sebenarnya malah membuat bukannya sehat begitu. Jadi betul, malah meningkatkan angka ISPA yang tinggi seperti betul itu.
0: Sejuk
1: dan
0: ya,
1: dan itu malah yang membuat layanan-layanan kesehatan itu kewalahan menangani pasien-pasien karena lonjakan pasien yang tinggi seperti itu. Mungkin saran saya juga kepada pemerintah ya, mungkin kalau ada program-program yang ingin dijalankan di masa-masa seperti ini itu dikurangi dulu lah, apalagi aktivitasnya yang outdoor seperti itu mungkin dipertimbangkan ya. Karena kita pengen sih memang melaksanakan kegiatan, apalagi kalau kegiatannya sudah terstruktur, sudah ada tanggal dan ini. Tapi kalau ketika ada pandemi seperti ini ya, kita harus sadar kembali bahwasanya kesehatan yang paling penting, karena kita belum tahu, apalagi kalau usia-usia rentan seperti sekarang ini ya, banyak aja yang terjadi kayak seperti itu. Jadi yang paling kita jaga adalah jangan sampai hanya karena asap dari karhutla ini malah membuat banyak persoalan lebih lanjut, sehingga tenaga medis, layanan kesehatan kita kewalahan menangani pasien seperti itu. Seperti itu sih yang ingin saya pesankan kepada warga masyarakat Nabire khususnya.
0: Oke. Sebelum kita undur diri ya, mungkin ada yang mau disapa, Mbak.
2: Oke, saya mungkin ada sedikit closing statement.
0: Asik. Closing sekaligus mungkin ada yang mau disapa, di say hello teman-temannya atau siapapun.
2: Oke, sebelum closing mungkin saya mau say hello dulu untuk seluruh pengurus cabang IAI Nabire, kemudian seluruh anggota Ikatan Apoteker Indonesia cabang Nabire yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Pro 2, dan masyarakat umum yang mudah-mudahan dengan adanya diskusi sharing kita pada sore hari ini bisa menambahkan wawasan, kemudian bisa menjadi ya tambahan pengetahuan untuk kita semua. Oke. Kemudian closing statement saya?
1: Ya, ya.
2: Dari Freddy ada?
1: Closing statement dari saya mungkin spesial buat teman-teman apoteker. Selamat memperingati Hari World Pharmacist Day tahun 2026 buat teman-teman apoteker semua. Tetap berdaya, tetap profesional, tetap membaktikan diri buat masyarakat kita, karena kehadiran kita itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Oke. Kemudian kita closing nih.
1: Ya, boleh, silakan.
0: Macam malu-malu.
2: Pemalu sih emang.
0: Kayaknya Nuna ada suatu rencana dari Fer, nanti bentar gini ya. Pintar juga aktingnya mereka berdua ya. Mutar dulu, bikin bingung presenter ya kan, baru nanti masuknya Dondula. Ada rencana mau,
2: bisa nih.
0: Ada rencana mau masuk penyiar? Silakan.
2: Boleh. Ngurangin jam tidur.
1: Dulu tuh jadi waktu dulu tuh saya.
2: Oh, jadi enggak jadi cross statement nih.
0: Dulu.
2: Curhat lagi.
0: Jangan dulu pamit ya, teman-teman ya.
1: Dulu kan zaman-zaman saya SMP, SMA itu masih terkenal banget tuh TV-TV, radio. Yeah. Jadi dulu tuh saya tuh sebenarnya itu dia yang dibilang, saya tuh terjerumus ke farmasi sebenarnya. Okay. Sebenarnya dulu tuh saya pengennya jadi artis. Pengen jadi MC, penyiar, kayak gitu dulu-dulunya.
0: Jadi artis? Kita gak artis.
2: Jadinya lagi artis.
1: Artis tuh banyak uangnya.
2: Enggak, sekarang juga dia artis. Artisnya apoteker Nabire.
1: Dan dengan sendirinya ya pasti bibit-bibit artisnya tuh bakal gak bakal kelihatan sih, iya, iya. Gimana pun kita ditempatkan.
0: Pemirsa, kali ini saya bersama Ferdi.
1: Iya. Walaupun kita bicara, gimana pun kita ditempatkan, pasti di, iya. Jiwa artisnya itu pasti terlihat.
2: Karena passionnya nampak banget ya.
1: Iya, betul banget, Mbak.
2: Oke. Okay.
0: Demikian laporan kita dari studio.
2: Mungkin bisa besok magang di sini.
1: Iya. Kalau keperluan tenaga boleh panggil saya.
0: Enggak, kapan ya? Aduh, saya sudah live dengan kalian jadi. Nanti ya jaga malam kita mungkin bisa gabung-gabung lah ya.
2: Boleh.
1: Oh, boleh, boleh. Kan kita biasa juga malam kok.
0: Itu acara kita jaga malam ya, okay. Kan.
2: Oh. Jam berapa itu?
0: Jangan galau malam-malam.
2: Oh, jangan galau malam-malam. Kita biasanya galaunya kan subuh.
1: Kita galaunya setiap selesai dimarahin pasien. Kebilik obat sambil nangis-nangis.
2: Iya. Curhat nih.
1: Iya, curhat lagi.
0: Mbak ini juga kalau dia singgung subuh tuh dia singgung saya. Orang subuh tidur, kita subuh keluar cari uang. Gak ada duit, pura-pura macam
1: curhat lagi.
2: Akhirnya keluar dengan sendirinya kan?
0: Mas, ini bukan curhat, ini realita Pak. Coba kalau Mbak Ainul ya kan, kalau ada sedikit kurang-kurang aja, pas suaminya keluar apa masuk gitu kan? Gak mungkin mukanya, gak mungkin masih.
1: Benar nggak itu?
0: Benar, Fer. Nanti lo yang rasain sendiri. Gimana sakitnya kalau jadi seorang suami, Pak?
1: Itu tadi yang kita bilang. Itu adalah salah satu yang kita takutkan. Makanya kita tuh belum siap sebagai ini. Belum siap mentalnya.
2: Jangan ditakut-takutin, nggak makin susah.
1: Iya, kesiapan mental yang paling penting sih.
0: Saya kasih tahu, itu adalah obat yang paling manjur ketika berumah tangga tuh seperti itu. Kalau nggak ada suasana itu, nggak ada romantisnya, Pak.
1: Betul.
2: Berarti nggak butuh apoteker ya? Karena obat manjur kan?
0: Enggak.
2: Obat paling manjur?
0: Beda, itu kalau penyakit. Masa sakit nggak butuh apoteker? Mama, Oke, lanjut ya. Ini kayaknya kita tidak usah tutup siaran, sudah pulang.
2: Kayaknya nanti sampai 2 jam lagi kan, Kak?
0: Enggak. Sembarang nanti kalian capek kasihan ya kan. Ayo langsung aja kita closing ya. Benar ya.
2: Ini udah beneran closing nih.
0: Ya,
2: atau masih ada yang mau coba lagi?
0: Udah habis. Selesai. Silakan.
2: Menciptakan masa depan yang lebih sehat tidak bisa dilakukan sendirian.
0: Okay.
2: Masa depan yang sehat tercipta dari kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan dan tentunya masyarakat yang teredukasi. Jadi pada peringatan World Pharmacist Day 2026 ini, mari kita ubah mindset dan jangan lagi ragu untuk berdiskusi dengan kami atau apoteker Anda saat Anda membeli atau menerima obat di apotek, rumah sakit maupun puskesmas. Jadi gunakan kesempatan itu untuk banyak-banyak bertanya tentang bagaimana cara minum obat, efek sampingnya, kemudian apa yang harus dihindari, dan penyimpanan sampai pemusnahan obat itu sendiri. Ingat jargon kita? Apa kata Freddy?
1: Tanya obat, tanya apoteker.
2: Iya. Okay. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi karena apoteker ada untuk mendampingi perjalanan kesehatan Anda.
0: Asik.
2: Selamat Hari Apoteker Sedunia tahun 2026 untuk seluruh rekan sejawat apoteker di Indonesia dan
1: di dunia serta di
2: Nabire.
1: Mari terus berdedikasi
2: dan berinovasi
1: demi masa depan masyarakat yang lebih sehat.
0: Oke.
1: Dan jangan apoteker.
0: Hanya obat, hanya apoteker.
1: Acara tanya apoteker. Apoteker Nabire.
2: Tolong sehat.
1: Kurang latihan tadi.
0: Itu saya bilang kan. Kurang bisa. Pemirsa, itu dia curhatan dari kami apoteker. Oke, thank you ya buat Mas Freddy, buat Mbak Aini ya. Thank you banget. Jangan bosan-bosan ya.
1: Siap.
0: Maaf kalau mungkin ada kekurangan dan kesalahan dalam penyiaran kami di sore hari ini ya. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan mungkin kita bisa berbincang-bincang yang di luar dari namanya dunia kesehatan.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Sikipura nantinya kita akan mengikuti pengetatan pembatasan aktif untuk teman-teman negeri dan sekitarnya. Dan nantinya kita akan melangkah di segmen yang selanjutnya selepas tarikh dan azam maghrib di Senjanya Netra. Jadi pukul 18 lebih 10 menit.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah sudah kita ikuti tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh kuasa. Dan guys, kita melangkah di sesi acara selanjutnya di Senjanya Kreatif.

teman Pro 2, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman Pro 2 sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua baru aja kamu dengerin bulan menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari,
0: pakai api unggun, pantai. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya, kita buka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi iya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa
2: Bapak-bapak
3: ya?
2: Udah
0: Bapak-bapak emang. Boleh, Bang Wahyu silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Wah, ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman tua. Iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Iya. Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
3: Benar.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Wih,
2: lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial
1: kritik
0: katanya.
1: sosial kayak gitu-gitu deh.
0: Gitu kalau reggae gitu om.
2: Oh iya. Yeah.
1: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
0: Atau kumpul bareng kayak ini menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
1: Oh boleh.
2: Boleh dong.
1: Sangat boleh.
2: Boleh kan?
0: Tapi gak pernah jatuh cinta.
2: Iya.
1: Kayak no woman no cry dong.
2: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
1: Ada.
2: Iya kan banyak kan?
1: Banyak.
2: Iya kayak no woman no cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
1: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih.
3: Ada sih.
2: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
1: Ada. Ada. Nanti
3: coba I got love.
2: Oh iya di I got love.
3: I got love tuh. Oh tentang cinta tuh. Tapi cinta tuh. Versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Wah.
1: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
2: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae ya.
1: Iya, betul.
2: Asik asik asik asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih Bang gitu.
0: Gua
2: banget nih, gua lagi nongkrong.
1: Ya banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
1: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
2: Ya sih.
1: Gua banget nih.
2: Ini nah, gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
1: Kalau ada enggak? Tahu deh ya.
2: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi pakai
0: pakai kacu.
2: Pakai kacu ya. Iya,
1: pakai tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
1: Bisa jadi.
2: Iya kan?
1: Jadi.
2: Iya.
0: Camping.
2: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
0: Anak gunung.
2: Anak gunung.
0: Anak gunung.
2: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan? Iya kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
0: Bisa. Sama sih.
2: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
0: Sesuai sih.
2: Sesuai.
1: Sesuai
2: ya. Sesuai. Sesuai. Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
1: Oh sering.
2: Sering ya?
1: Sering.
2: Asik.
0: Terakhir
1: kita main di
0: kemarin acara
1: 17-an ya? Asalnya Skuter Owner Group.
2: Oh.
1: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
1: 17-an. Enggak. Enggak, kita SOG terakhir.
2: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok, cocok. Cocok juga tuh.
1: Ya ini semua berkat manajemen 71.
2: Hmm.
1: Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
1: Sangat.
2: Oke, okay. Kalau The Fitris ada ini nggak? Ada fanbase-nya namanya gitu?
1: Nah, tuh
2: ada nggak? Ada bikin gitu?
0: Lagi dibikin,
1: lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
1: Bisa.
2: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi? Jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
1: Jadi aneh.
2: Jadi laki tuh.
1: Iya.
2: Eh tapi gue belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
1: Itu sih potongan-potongan.
2: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
0: Yang saya tahu sih ya, dari
2: anak-anak. Dari mana coba?
0: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih
1: di Google ya,
2: di Google
0: itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh.
0: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
1: Kembali ke fitrah.
2: Asik.
0: Muslim. Kita kayak muslimah.
1: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri, Bang.
0: Iya.
2: Wah, gila.
0: Iya,
1: kayak
0: religi semua dong.
1: Harusnya sih gitu, harusnya.
2: Lu juga baru tahu.
0: Baru tahu.
2: Oh gitu, emang dari situ ya?
1: Iya.
2: Oh.
0: The fitrah artinya gitu ya.
2: Kembali, ada, kembali suci.
1: Orang juga mengartikan juga Fitris.
2: Mm-mm.
1: Mohon sehat.
2: Ah,
1: ada
2: bisa.
1: Juga yang asumsinya
2: bisa. Gitu. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
1: Pohon kelapa sehat. Sehat kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan maksudnya. Oh iya kan. Pramuka. Iya kan? Emang
0: ya. Depannya itu ada koko.
2: Iya.
1: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
0: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, nah, band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
0: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar om.
2: Oh.
0: Nah, Raja ini jadi Raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener. Doa, kan? Iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Akarnya jadi mau gak pernah naik. Oh, iya, iya.
0: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya, iya, iya.
1: Iya,
2: ya,
1: betul. Ya.
2: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya apa yang penting ada artinya dah gitu ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
1: Walaupun menderita.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
3: DE, MI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya
2: nih. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
1: Oh, iya. Udah prepare.
2: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
2: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya, benar.
3: Artinya apa gitu?
2: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih.
2: Aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
1: Bebas.
2: Regi bebas. Iya benar. Oke, tuh berdua nih buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08.11.101.05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Iya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
1: Iya.
2: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka
0: out
2: ya. Out of the box banget. Oke, tuh berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini, dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu.
0: Cuma
1: virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
0: Belum bisa di-spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget, dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Aja kita ada official.
0: Iya. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana, di hostnya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak Ben ini.
2: Benar.
0: Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Okay. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya.
3: Iya. Panggungnya di
0: Iya, 1/17-an.
2: Ini sebenarnya

0: waktunya sore ceria.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padangire, Papua Tengah, pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kita di sore ceria ya, di malam hari ini untuk kita semua ya. Nanti ada jaga malam di pukul 20 ya, dan mungkin buat teman-teman yang mungkin saja di malam hari ini masih menjalankan beberapa aktivitas ya, yang so pastinya tetap semangat selalu ya, dan ya tetap beroptimis ya, tetap optimis dengan apa yang menjadi pencapaian Anda ya, ya untuk Anda mau capai di masa depan Anda yang baik ya, kan seperti itu. Oke, dan mungkin buat teman-teman juga yang lagi sedang nongkrong sama teman-temannya. Oke, selamat malam aja ya. Saya sapa dulu ya buat teman-teman saya yang tadi baru temani kita ya di Pro 2. Buat teman-teman apoteker Nabire ya. Terkhususnya buat Brian dan juga Mas Freddy ya, dan juga ada Mbak Aini ya, dan juga yang satu saya lupa tadi nanya namanya ya. Oke, selamat malam aja buat teman-teman apoteker ya, dan juga buat suster mantri yang ada di rumah sakit ya, tetap semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di malam hari ini ya. Sementara yang mau tukar piket ya, tukar jam, karena sebentar lagi kan udah lepas dinas ya. Sementara yang mau dinas hingga pagi hari ya, jangan lupa ya, kamu orang tetap semangat seperti itu ya. Ya, walaupun hidup seringkali dipenuhi dengan cobaan ya, tapi ingat, tetap sabar ya, tetap sabar untuk menghadapinya ya, dan jangan lupa cari solusinya dengan yang baiknya, karena setiap permasalahan yang kita hadapi pasti memiliki solusi yang baik untuk diselesaikan dengan yang positif. Oke, dan juga mungkin buat para tukang ojek ya, maupun supir lintasan pedalaman ya, Nabire, Dogiai, Deyai, Panyai ya, ya mungkin saja di malam hari ini sedang mempersiapkan kendaraannya untuk naik bersama ya. Hati-hati aja untuk teman-teman semua ya, baik itu yang mengantar ya, mengantar Bama ya, maupun BBM atau mungkin angkutan umum ya, lintas pedalaman ya, ya sepastinya doa yang terbaik dari saya untuk teman-teman ya, kiranya Anda selalu selamat ya dalam setiap melayani masyarakat ya, dari kabupaten antar kabupaten ya, yang dan juga ya dijauhkan dari semua mara bahaya yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Anda pergi dengan baik, maka pulang pun juga harus dengan yang baik ya. Hindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, itu pesan dari saya untuk teman-teman supir lintasan pedalaman ya, Papua Tengah, terkhusus Nabire, Dogiai, Deyai, Panyai ya. Nah, tetap semangat selalu untuk mencari pundi-pundi rupiah ya.

Okay guys, ya terkadang apa ya, kalau saya mau bilang kadang kita melihat pekerjaan itu ya ada yang rumit, ada yang tidak rumit ya, bahkan ya kita menganggap bahwa ada pekerjaan di dunia ini enak ya, sebenarnya sih tidak. Enak dan tidak enaknya itu tergantung dari kitanya ya, dari manusianya sendiri, bagaimana mengenakin pekerjaan yang dia geluti kayak seperti itu ya. Ya sehingga ya perlu kita ketahui bahwa ya kita bisa dapat belajar dari teman-teman yang berbeda profesi dengan kita ya. Ya antara lainnya tadi saya katakan sebagai tukang ojek ya, sebagai driver supir lintas pedalaman ya, itu kita bisa belajar pengalaman dari mereka ya. Kenapa? Ya kita lihat saja dengan tantangan yang begitu berat, dengan situasi yang apa sih kalau saya mau bilang mencengkam ya nggak mencengkam ya, tergantung dari kitanya saja bagaimana mewaspadai hal-hal yang rumit ya kan. Jadi apa ya, kita yang ada ini kerja kalau sudah bagus jangan ditinggalkan ya. Terus kalau sudah kerja jangan pilih-pilih pekerjaan ya. Aduh saya nggak suka kerja yang ini ya kan. Aduh saya nggak bisa gini gitu. Aduh saya gini. Jangan terlalu lebay ya. Jangan terlalu lebay dalam menjalani hidup Anda punya masa depan ya kan. Karena saya lihat malam hari ini masih ada di antara kita yang tidak mensyukuri pekerja yang kamu kerjakan ya, yang kamu miliki gitu. Karena mungkin Anda tidak merasa puas dengan pendapatan yang kamu hasil ya kan, menghasil gitu ya. Kadang kita itu jadi orang tidak mensyukuri ya. Merasa gaji itu kecil apa segala macam ya. Ya kalau mau besar kasih bolpen tambah di situ, untuk kasih delay tambahan di situ. Ya. Tetap disyukuri aja kawan ya. Enggak usah kamu merasa tidak puas dengan hasil yang kamu peroleh dari keringat yang kamu keluarkan untuk mencari nafkah ya. Itu yang saya bilang, kunci orang sukses itu hidupnya tidak pernah mengeluh. Ya. Kunci orang sukses itu tidak pernah punya prinsip dalam memilih-milih pekerjaan ya. Nah, dan juga prinsip orang sukses dan melihat tantangan itu sebuah pelajaran ya. Nah, jadi setiap step by step dengan ujian yang dia hadapi itu semuanya dia terfokus dengan yang positif ya, bukan yang negatif. Itulah orang sukses ya. Orang sukses itu bukan dia sukses karena dia uang banyak, tidak. Atau dia sukses karena dia beli hasil dari orang lain, tidak. Tapi dia bisa sukses karena dia punya kemampuan, karena dia punya talenta yang luar biasa ya, karena dia punya semangat yang wow banget ya kan. Dan juga dia bisa sukses itu karena dia punya satu prinsip yang ada dalam diri dia, yaitu selalu beroptimis dan percaya bahwa dia mampu merubah nasib hidup dia punya masa depan. Itulah ciri-ciri orang sukses. Dia tidak pernah mundur satu langkah pun dalam menghadapi cobaan ya. Beda hal dengan beberapa orang yang di malam hari ini yang merasa bahwa apa ya, saya tidak puas ya, merasa bahwa tidak puas dengan penghasilan yang dia peroleh ya kan. Santai. Dan saya bilang teman-teman, kita harus bisa ya, harus bisa jadi orang mensyukuri apa adanya gitu ya. Semangat gitu. Kalau ada bilang ada mau semangat, bagaimana kakak Martin gaji kecil begini ya. Santai aja bos ya. Semua hidup ini punya proses sendiri.

0: Okay, semangat ya.
1: Iya, begitu dong.
0: Rezeki itu sudah ada yang ngatur, tidak perlu kamu atur dia, ya kan? Kalau kamu jadi orang yang pemalas, ya kamu tidak akan dapat yang lebih. Tapi kalau kamu jadi anak yang rajin, ya, yang terus memperjuangkan sesuatu hidup yang baik, ya semuanya itu akan di apa sih, akan diraih, gitu kan? Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa jadi mungkin, asalkan kita punya niat yang baik, ya, punya maksud dan tujuan yang baik, maka tindakan pun juga harus selaras dengan apa yang kau inginkan yang baik, gitu. Ya, jangan berlawan arah, gitu kan? Oke, apalagi teman-teman ya yang kau pikirkan, ya udah kalau nggak dibalas ya udah nggak apa-apa ya. Kalau keselamatan teman yang suka membuli kalian ya udah biarin aja ya kan. Semua manusia itu punya waktu ya. Jangan takut ya, santai aja ya. Jangan balas dengan kejahatan, balas aja dengan kebaikan ya. Biar apa kata orang tentang diri kita ya. Dia mau bilang kita inilah itulah, biarin aja ya. Yang penting selagi apa yang dibicarakan itu tidak berdasarkan dengan kenyataan, ya udah bodo amat kan gitu ya. Ngapain kalian pusing, ngapain kalian harus pikirin omongan jeleknya mereka ya kan. Saya kasih tahu teman-teman, jangan takut kehilangan kepercayaan dari pimpinan untuk diri Anda ya. Buatlah itu yang baik, tunjukilah karakter pribadimu yang baik ya. Berikanlah sesuatu tindakan yang nyata dalam pekerjaanmu yang baik ya. Nggak usah takut kehilangan kepercayaan dari pimpinan ya kan, santai aja ya kan. Kalau kau saat ini sedang dihadapi di masalah di pekerjaan, udah biarin aja. Kalau ada temanmu yang jahat untuk mau mengambil pekerjaan dari dirimu, kasih aja. Nggak usah takut ya kan. Nah, jangan ah oh, Martin ini kan tugas begini, udah biarin aja ya kan? Mengalah bukan berarti kita takut, mengalah bukan berarti kita pecundang, mengalah bukan berarti kita tidak berani. Tapi dengan mengalah kita mampu menyelesaikan masalah itu dengan yang baik. Dengan apa yang kita mengalah dalam hidup ini, semuanya akan memiliki hasil yang baik untuk Anda punya masa depan yang sukses. Jadi jangan takut untuk mau mengalah. Ya enggak, ah, Martin kalau kita mengalah nanti teman itu ketahuin kita, dipikir kita ini penakut ya, dengan dia, tidak berani lawan dia. Bukan masalah berani dan tidaknya. Sikap dewasa seseorang itu dilihat dari tindakan yang baik ya kan? Dari sikap yang positif. Ya, jadi kalau Anda meladenin apa segala macam, berarti Anda yang salah. Anda tidak dewasa dalam berpikir yang baik. Anda tidak dewasa dalam mengambil sesuatu kebijakan maupun tindakan yang positif. Ya kan? Santai aja bos. Nah, tapi nanti pimpinan bikin begini. Udah, biarin aja. Pimpinan juga udah dewasa kok. Ya kan? Keberhasilanmu, kesuksesanmu itu bukan di tangan pimpinanmu, melainkan ada di tangan Tuhan. Ya kan? Jadi tidak usah takut dengan apa yang kamu miliki hari ini. Tidak usah takut dengan apa yang saat ini kau sedang diuji cobakan. Ya kan? Santai, bos. Ya kan? Kalau pimpinanmu udah paham dan dia mengerti akan hidup yang baik dalam diri dia di pekerjaan untuk anak buahnya, pasti dia akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika yang baik dia tahu, maka dia akan pilih kamu. Ketika yang tidak baik itu pasti dia akan pilih temanmu. Dia akan pilih untuk singkirkan dia. Dia sudah tidak akan dipakai lagi. Jadi seperti itu, ya santai aja, nggak usah takut, ya kan. Nah, tapi dia udah kelewatan, dia udah hina saya begini-begini. Udah, biarin aja.

Ini nggak usah takut, nggak usah emosi, nggak usah merencanakan hal-hal yang jahat untuk membalas dendam, nggak usah. Ya, semangat ya, Jadi kalau ada yang kalian dinas sama-sama dengan teman yang nggak laku suka dengan kalian, udah cuek aja, tegur aja nggak apa-apa, ya kan? Halo bro, gimana kabar bro? Ya, ajak bercanda aja. Kalau dia nggak mau ya udah biarin aja. Yang penting kan kita sudah mencoba untuk memberikan sesuatu etika yang baik untuk menegur dia. Tapi kalau dia yang nggak ada feedback ya udah biarin aja, bodo amat, ya kan? Nah. Dan juga kalau kamu ditegur, ya kan maksudnya. Orang yang gak baku suka dengan kamu ya ditegur bukan berarti kamu kepedean, ya kan? Dia seakrab, padahal sesejat dengan dia, bukan. Tapi itu cara orang menghormati orang lain, ya kan? Makanya belajar tentang etika, belajar itu tentang apa itu attitude, ya kan? Nah, kalau nggak tahu attitude dan etika yang baik dan lain sebagainya itu jangan sekolah. Mungkin kalau sekolah baru nggak belajar etika, berarti itu dulu dia sekolah itu masuk cuma tahu lompat pagar, ya kan? Datang lonceng masuk, udah masuk. Memang betul masuk. Ketika guru mau masuk dia udah loncat pagar, bolos, ya kan? Nah, itu pantasan etikanya buruk saat ini, ya. Nah. Jadi itu yang dong bilang nakal yang tidak wajar. Yang dong bilang. Ya, nakal boleh nakal, tapi nakalnya yang masuk akal, ya kan? Jangan yang bodoh, ya kan? Oke. Jadi semangat teman-teman ya. Enggak usah takut, ya enggak usah khawatir. Santai, Bos, ya kan. Dan, aduh, Kak, nanti besok saya dipecat ini gara-gara teman saya udah bikin saya begini-begini. Udah. Hey, apa yang kau takut? Apa yang kau khawatirkan dalam hidup ini? Makanya hidup selalu andalkan Tuhan, ya kan? Ketika kau andalkan Tuhan dalam segala persoalan dalam hidupmu, semuanya itu akan teratasi dengan yang baik. Tapi kalau kau jalan cuma mengandalkan dirimu dan diri orang lain, maka kau akan hidup dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan dan kepanikan. Kenapa? Percuma Anda punya iman, tapi kalau Anda tidak percaya sama Tuhan, itu semuanya akan menjadi sia-sia. Iman yang kau miliki dalam hidupmu itu adalah iman yang tidak berdasarkan dari mata rohanimu dengan Tuhan. Makanya harus percaya dan yakin, ya kan? Gak usah takut. Gak usah juga begitu, teman-teman. Ya. Tapi ya saya biarin aja, ya kan? Ya, sampai saya saya bilang sama pimpinan ya silakan. Ya, saya kasih pekerjaan ini untuk dia. Monggo ambil, ya. Saya mah bodo amat, ya kan. Bukan berarti kita enggak bisa kerja, kita bisa kerja, ya kan. Tapi buat apa kita ribut masalah rezeki, ya kan? Rezeki berkat itu sudah Tuhan atur, biarin aja, kan. Itu yang saya bilang, kita kerja lebih tapi tidak punya hasil yang lebih, buat apa? Kan? Cuma datang ucapan terima kasih. Ya, kan? Nah, sama aja bohong. Hidup gak butuh terima kasih, hidup butuh makan, Bos. Ya, kan? Emang betul ya, kata apa saya orang-orang bijak ya. Nah, ketika kau kerja di pekerjaanmu, di perusahaanmu ya, kau kerjakan apa yang kau ditugaskan aja ya. Nah, yang tidak ditugaskan jangan kau sibuk dengan pekerjaan, ya kan. Jangan kau mengambil alih atau mengambil tambahan pekerjaan untuk dirimu, karena apa yang kau ambil dengan tambahan pekerjaanmu itu tidak akan menambah hasil yang ada di gajimu, ya kan. Memang betul. Jadi kerja sesuai dengan apa yang kita miliki itu. Ya udah selesai, ya udah pulang, ya kan? Apa yang mau dipikirin? Kerja lebih tidak menghasilkan pendapatan yang lebih, ya kan? Betul nggak? Yoi. Jadi nggak perlu kita jadi penjilat, nggak perlu kita jadi pengkhianat dalam apa
diri kita untuk diri orang lain. Santai aja, ya kan? Kalau dia mau kerja, kerja aja. Saya juga begitu, teman-teman. Saya mencoba dia bilang, ah, Pak, ah, Bu, dia begini, begini. Ya, monggo, ambil, ya kan? Ya. Saya dikasih tugas juga gak merubah gaji di daftar kok. Ya kan, betul gak? Enggak kok, gak ada perubahan kok. Tetap gaji sesuai dengan SK yang ada kok, ya kan? Ya. Ya, itu banyak sekali tantangan demi tantangan yang sudah saya lalui ya di pekerjaan lama saya ya. Sampai saya dulu tuh dibilang, ih anak baru kok melawan sekali ya. Biasanya gitu ya. Wah, kalau kita baru-baru masuk kan, ih dikecengin apa segala macam, diuji cobakan kan gitu. Saya tuh orangnya netral apa adanya ya. Saya kalau bilang A, B, B gitu. Jadi saya, itu sampai saya bilang sama pimpinan saya, Pak, kasih aja tugas ini untuk dia ya. Karena saya itu hari handle ada beberapa ya pekerjaan ya. Itu di salah satu maskapai, tidak perlu saya sebut ya, tidak sebut merek ya. Nah, dan ya itulah teman-teman ya, kadang kalau kita di dunia pekerjaan itu ada orang yang sombong, ada yang makan puji apa segala macam ya. Kalau kita mainnya santai, kalau orang yang terlalu banyak jam terbang itu, dia lihat orang itu dia lucu ya kan. Jadi dia anggap semua itu tantangan kecil, bisa dilalui ya kalau orang banyak jam terbang kan. Tapi kalau dia nggak punya jam terbang banyak, ya dia pasti akan takut untuk melawan dia kan. Dan saya masuk teman-teman, ya ini saya cerita sedikit pengalaman ya di pekerjaan saya ya. Saya itu sampai dihujat habis-habis ya. Kita ini udah kerja lama di sini, kok dia dikasih kepercayaan untuk pimpinan begini-begini? Ya bodoh amat ya kan. Sampai saya itu sudah pernah di apa saya diancang-ancang ya, untuk pokoknya dong main liciknya luar biasa, sampai sudah difitnah lah apa segala macam. Saya orangnya netral stabil karena saya percaya ya, di hati saya ya ada kejujuran ya. Saya buktikan ya. Dan saya bilang pimpinan saya, ini pekerjaan saya kasih untuk mereka, silakan. Ya, saya cuma orang pendatang baru yang terjun di dunia pekerjaan seperti ini. Ya. Tapi kalau namanya skill apa segala macam, ya udah, ayo mari kita coba. Ya kan, kita kerja sama-sama. Kita buktikan kan gitu. Tapi itu pimpinan saya enggak mau ya, tetap dipertahankan. Tapi orang-orang yang enggak suka kita, tetap dicari apa saja. Ya, hal apa saja untuk mengusingkirkan kita. Ya, tapi saya tetap netral. Hadapi orang-orang kayak gitu nggak perlu dengan emosi. Tapi pokoknya ya namanya orang kalau kerja di dunia penerbangan kan sombongnya luar biasa ya. Apalagi kalau ketemu pramugari, pilot, wih makan pujinya luar biasa ya. Kalau saya kan sudah bosan. Udah hampir tiap saat kalau di kota besar ketemu mereka ya kan. Teman-teman semua ya, kalau di Jakarta tuh teman-teman ya. Bahkan ada dosen saya juga ya, salah satu kapten di salah satu maskapai plat merah ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita di Nabiles ini kan, kalau orang kerja di bandara ya, memang tidak hampir semua orang, tapi ada beberapa banyak oknum itu kalau sudah kerja itu, wih sombongnya tingkat dewa ya. Pamer di story kan, halo guys, gue kali ini sama pramugari ini guys ya. Ya elah biasa aja lagi lu. Ya, ya. Yang tadinya nggak tahu bahasa Jakarta, blogat pak ya kan. Biasanya, kok dari mana ya kan? Karena menjaga image, mau kasih kelihatan keren, ya kan? Logat, ya kan? Halo mbak, gimana kabar lu? Ya kan? Hello, ya kan? Oh ya gimana? Tadi terbang dari Ambon tuh jam berapa? Gitu ya? Biasa aja ngomongnya. Saya tuh pernah gitu, ya kan? Saya tuh santai, gitu ya. Saya liatin, gitu ya. Wes. Sampai pokoknya mereka komporin-komporin kan. Nah, saya orangnya bodoh ya kan. Fine. Santai men ya kan? Ketika ada senior saya
yang dia bawa salah satu, dulu ada maskapai swasta juga masuk ke Nabire, tapi sekarang udah nggak ada ya di Nabire lama ya, bandara lamanya Nabire. Udah turun ya kan, turun landing ya kan. Dan ada beberapa om saya juga punya staff ada di Nabire sini juga kan, dulu sama-sama juga. Turun cium bisa turun mereka apa saya turun lapangan ambil kargo ya barang ya. Sudah beliau ketemu ya kan, ketemu dengan saya pas-pasan ya, negur gitu kan. Dek ngapain kamu di sini ya. Ya cari makan lah om. Cari makan kok kerja dengan orang lain. Ya dibilang gitu kan, kok cari makan kerja di orang lain, bukannya om kamu bos ya kan, kenapa nggak naik aja ke atas gitu kan. Tapi saya biarin aja ya, om saya kan di Wamena ya, di salah satu maskapai swasta juga di Wamena ya. Ya sudah, kamu ini udah pelanggaran ini ya. Saya biarin aja. Lalu orang yang nggak suka saya ini liatin gitu kan, wah gue mau bodoh amat ya kan. Karena saya punya prinsip hidup, keluarga keluarga saya pribadi, saya pribadi saya, bukan keluarga. Tidak ada keluarga ikut campur dalam pribadi saya punya pekerjaan atau punya masa depan. Udah beliau udah tegur saya. Tidak lama senior saya dulu di Jakarta, tapi dia beda dengan saya, dia di Curug, saya di Jakarta Timur, Halim Perdana Kusuma ya. Sudah turun ya, dia kaget kan, lo dek ngapain lo di sini. Saya diam aja gitu kan, biasalah kakak saya kerja. Oh terus gimana yang di sana? Udah gagal saya di sana. Hah gagal? Iya gagal, pulanglah saya di sini. Asa nasib hidup di sini. Loh kenapa bisa ya. Sayang lo gini saya. Udahlah biarin aja gitu ya. Udah lihat lihat kan, kaget kan, loh kenapa laki-laki ini logatnya kental sekali kan. Ya beda lah, main jauh dikit napa bro. Kamu bisa logat apa? Papua bisa, Jakarta lu gue bisa, Bandung bisa, aku maha kata teh damang damang wae akan nenggelis ya udah ngomong-ngomong apa segala macam, beliau kaget kan, wis gitu ya. Saya bilang ya itulah ya, karena orang jam terbangnya sedikit, mainnya cuma di dalam kota nggak keluar kota ya gitu kan modelnya ya. Kelihatan apa? Kelihatan udiknya kan. Ya. Udah ada satu partner teman kerja saya, dia datang. Di situ dia mulai bilang, kau salah orang pak. Kau salah orang pak, ya kan. Dia dari luar, kau di dalam. Kau mainnya salah orang. Makanya kalau kau mau bermain itu lihat orang dulu bos. Kau mainnya pesawat kecil, mereka nah pesawat besar di luar. Ya kan, ya sudah, dia bingung. Loh emang pernah di luar? Pernah lah, ya kan. Jadi saya bilang bukan mau sombongkan diri, tidak ya. Namanya dunia penerbangan itu dengan berbagai macam profesi itu pasti sudah saya keluti sebagian ya kan, mulai dari kargo ya kan, terus tiketing ya, itu sudahlah ya, saya sudah terjun sedikit di bidang tersebut dan bisalah ya, bisa saya menguasai hal itu ya. Dan memang saya kalau di kargo banyak cobaan ya, banyak kan teman-teman ya, penumpang-penumpang keluh kesal ya kan, kadang timbangannya tidak sesuai apa segala macam ya, itu seringkali terjadi kecurangan juga oleh petugasnya sendiri kan begitu ya. Dan ya saya selama di kargo ya tidak ada ya kan, karena kalau sampai ada yang main curang saya suruh bongkar. Lepas itu alat itu ya kan, nggak boleh kita makan yang bukan menjadi milik kita. Hey, di bandara Nabire dulu saya di salah satu maskapai itu sampai saya dibenci sama teman-teman ya.
Nah, saya bilang buka, tidak boleh main curang, buka, itu masyarakat punya, ya. Saya suruh buka, ya kan? Tapi dia kaget, orang itu dia kaget. Lah, tapi kami kita daripada saya bongkar sendiri, kau mau bongkar, aku saya bongkar. Karena saya tahu letak kesalahan kita selama ini di kargo itu, tukang main itu di situ, ya kan? Main timbangan, ya kan? Itu yang selalu kalian punya hasil lebih dari situ. Yang tadinya masyarakat punya barang cuma berapa kilo, ketika menimbang di kita punya kargo, timbangannya tidak sesuai. Saya suruh bongkar, sampai saya dibenci, ya. Dibencinya luar biasa. Sampai saya pernah itu hampir dibikin sesuatu. Tahu kan sesuatu? Itu menyangkut nyawa. Ya, nyawa hampir terancam. Ya, karena saya bongkar kan, bongkar aib mereka kan. Karena memang saya dulu di kota besar seperti itu, ya, tidak boleh kita main curang. Kita harus layani masyarakat itu dengan setulus hati. Tidak boleh kita manfaatkan momen-momen yang cuma untuk apa, menguntungkan kita. Jangan. Terus orang lain kita rugikan, tidak boleh. Ya. Jadi itu sudah biasa, ya. Tapi ketika mereka lapor, ya, pimpinan saya bilang biarin aja, dia punya wewenang, tidak apa-apa, ya kan? Dia cuma salah, makanya kamu hati-hati, ya kan? Kalau dia di situ kamu hati-hati, ya. Karena saya kasih kepercayaan untuk dia, apa segala macam dia harus menjalankan itu, ya. Sampai ya itu teman-teman, ya, sampai nyawa jadi taruhan, ya. Tapi itu sudah lama, teman-teman, ya. Itu yang saya bilang, kalian mungkin cuma mulut dengan mulut saja, ya kan? Mulut dengan mulut dalam arti teman suka menfitnah kalian. Kalau saya bukan fitnah lagi, sudah menyangkut nyawa, keselamatan nyawa. Kenapa? Saya bongkar mereka punya kebusukan yang suka main timbangan di kargo. Itu dulu ya, 2012 ya, di Nabire sendiri. Jadi bayangin aja. Itu yang saya bilang, kita kerja jujur saja sudah salah, apik lagi kalau kita mainnya kotor. Waduh, dosa akan banyak untuk kita, ya. Tapi itulah, saya bersyukur, puji Tuhan, ya kan. Setiap tantangan demi tantangan, masalah besar maupun kecil, itu sudah saya lalui, ya. Dan itu saya berterima kasih, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Jadi kan saya bilang, apa yang kurang? Ya kan? Teman-teman baru dikasih gitu aja udah goyang, baru dikasih cobaan gitu aja udah lemah, ya kan? Baru dikasih begitu aja udah emosinya tingkat dewa. Santai aja, pasti namanya dunia pekerjaan itu pasti akan ada baik buruknya untuk kita menghadapi orang-orang yang berbeda karakter, ya kan? Tapi ya itu, kita santai aja, nggak usah kita menyikapi itu dengan serius, dengan emosi apa segala macam, nggak boleh. Santai aja, memang itu sangat sakit dan bikin tensi kita naik kan, tapi mau gimana lagi, kita tidak bisa melarang orang itu untuk jahat sama kita, tidak, ya, tidak bisa kita larang orang itu. Yang ada, kita harus bisa menahan emosi dan harus bisa berbuat baik kembali kepada orang yang jahat sama kita. Itu yang paling tantangannya, luar biasa. Tapi sudah saya coba, ya. Tuh ini orang saya, udah sakiti saya harus baik gini-gini. Tapi mau gimana lagi, harus bisa. Walaupun orang itu sudah jahat, tapi jangan kita jahat. Baik aja, gak apa-apa. Itu memang tantangan, ujian tersendiri, bro. Ya, oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Semangat, lihat temanmu, jangan dicuekin, biarin aja. Sapa aja, gak apa-apa, ya kan? Halo, bro, ya kan? Makan yuk, ya. Halo, saya makan dulu aja, oh iya. Kalau dia mau tegur, silakan juga, gak apa-apa. Yang penting, ya, anggap aja seperti biasa hari-hari Anda dengan dia di tempat kerja seperti apa, ya silakan gitu, ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah dengan kebaikan. Oke? Oke. Nah, itu dari segi pekerjaan, orang suka dan tidak suka kita di dunia pekerjaan, kan? Main curang apa sih macam itu sudah terjadi, ya. Jadi semangat ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman yang di bagian apa, keuangan, bagian apa ya, pokoknya yang
sensitif-sensitif ya, yang orang baku kejar cari dapur kedudukannya ya. Nah, itu pasti akan ada cobanya, ya kan? Pasti akan ada tusukan-tusukan maut kan. Nah, tapi santai aja, nggak apa-apa. Ketika itu menjadi berkatmu, rezekimu, dia tidak akan jauh dari dirimu. Dia akan tetap menjadi milikmu. Tapi kalau bukan, ya udah, nggak apa-apa. Kamu serahkan aja, ya kan? Serahkan aja, ya. Kalau memang itu menjadi milik temanmu apa segala macam, dia akan miliki. Tapi kalau tidak, dia punya niat jahat apa segala macam, kamu lihat, dia punya cara seribu cara apapun, tapi kalau itu bukan rezeki dia, bukan kepunyaan dia, barang itu tidak akan seutuhnya untuk jadi milik dia. Ya itu dosa takut. Oke, semangat. Yoi. Oke, itu yang bisa saya bagikan sedikit semangat untuk teman-teman ya, supaya teman-teman lebih semangat, lebih berpikir yang positif aja ya, jangan berpikir negatif, karena dengan negatif yang kita pikirkan itu akan mempersulit hidup kita, akan membuat kita punya hidup tidak akan tenang, seperti itu. Oke, nanti kita akan melangkah di jaga malam ya, untuk kita semua di malam hari ini.

little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, tanpa tak terasa ya kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Thank you banget atas kesetiaan Anda dan kebersamaan Anda yang sudah mau mendengarkan siaran kami. Ya, apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan entah itu di sengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar saya buat atas semua. Jadi sih siaran 26 September 2026 ya, bertepat di hari Sabtu, kami bertugas undur diri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

satu di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur yang masih dengan lagu-lagu terbaik di mana lagu-lagu lokal ya yang akan hadirkan khusus buat menemani teman perdua di malam hari ini. Tahu jadi buat kamu yang lagi bermalam minggu dan lagi stay, lagi nongki atau lagi healing ya dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu, nikmati long weekend kamu dan nikmati malam minggu kamu dengan tetap stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik dari studio Programa 2 ada dan spesial untuk teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Ber 0103 nomor 23 Jayapura, teman perdua masih dengan lagu-lagu terbaik ya buat menemani suasana malam minggu teman perdua ya. Pokoknya teman perdua di malam minggu ini pokoknya spesial banget dengan lagu-lagu terbaik ya. Agar malam minggu teman perdua itu lebih berkesan dan juga lebih gimana gitu ya. Apalagi buat kamu yang lagi duduk sama gebetan gitu, pas-pasnya ya teman perdua, cocok ya. Jadi teman perdua jadi pastinya tetap stay tune di 90,1 Mega.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

kawasan Tasangkapura nomor 23 aja itu. Nah teman berdua, malam minggu kamu ngisi dengan kegiatan apa ya? Harus ya teman berdua, selalu setiap malam minggu tuh Hein pesan buat semua teman berdua ya. Kalau jalani malam minggu harus dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, agar tidak merugikan kamu dan juga orang lain ya. Apalagi misalnya nih seperti kamu konsumsi miras ya, terus melakukan hal-hal yang kurang baik ya, itu akan membuat rugi teman berdua dan juga orang lain ya. Apalagi sampai bisa lupa pulang ya. Nah teman berdua, pastinya Hein yakin ya, semua teman berdua di mana saja berada tuh setiap malam minggu selalu melakukan hal-hal yang positif ya, karena semua teman berdua yang yakin adalah teman-teman terbaik. Kalau teman berdua Hein gak bisa bicara banyak ya di malam hari ini, karena untuk di part malam hari ini, tepatnya di edisi siar ya, Sabtu 26 September 2026, lagu-lagu terbaik Hein akan hadirkan buat menemani teman berdua hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, tepat di pukul 23 hingga pukul 24. Jazz Music akan hadir ya ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya, di mana lagu-lagu terbaik sudah disiapkan khusus buat menemani suasana malam teman.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Ciko.
1: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23, teman berdua masih dengan lagu-lagu terbaik dalam program acara Jazz Music yang terus dihadirkan untuk menemani semua teman berdua di malam hingga nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, kurang lebih 36 menit ya lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu. Jadi buat kamu teman berdua, tetap santai dan nikmati malam minggu kamu ya, sembari mendengarkan program 2 RRI Jayapura.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
2: Satu,
0: ya.
2: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: 91 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi hari ini teman Pro 2. Edisi hari Minggu 27 September 2026. Selamat pagi buat kalian yang sudah bangun, yang sudah mulai aktivitas kamu semua ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga aktivitas kamu semua hari Minggu ini teman Pro 2 berjalan lancar ya. Dan mengawali perjumpaan kita, Suci temani kamu dulu di Chess Music selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 6 pagi.

0: Ada apa rekan dari sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bia.co.id. Bia mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Produa Nabire, teman terbaik kamu.
1: Info Produa FM.
2: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 AC Nagoya. Jojo menang atas tunggal Sri Lanka, Sviryaneta Singha dengan lewat drama rubber match. Seusai pertandingan, Jojo mengatakan bahwa dirinya senang dapat melewati pertandingan yang tidak mudah ini. Meski begitu, ia mengaku terbawa emosi karena bermain terlalu larut malam. Ia mengaku kesal lantaran tidak dipindahkan ke lapangan 3 atau 4 yang seluruh pertandingannya sudah selesai duluan. Hal ini menurutnya mempengaruhi fokus di lapangan. Kendati demikian, ia senang dapat bangkit dan merebut 2 kemenangan di hari yang sama, meskipun banyak faktor non teknis yang terhambat. Jojo berharap dapat memaksimalkan waktu istirahatnya sebelum berjumpa dengan Loh Ken Yeo dari Singapura di perempat final. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban kapal Virgo Transport 8 selama 7 hari. Langkah perpanjangan tersebut

lokasi tersebut. Sebanyak 71 orang korban kapal tersebut masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut menyiapkan penanganan khusus bagi para penyelam pencarian korban kapal. Sebanyak 45 penyelam tim SAR gabungan akan mendapatkan tindakan pemulihan kondisi kesehatan secara khusus. Dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Galih Nurna Putra menjelaskan langkah penanganan medis bagi seluruh penyelam tersebut. Para penyelam gabungan telah melakukan penyelaman selama sekitar 2 pekan di kedalaman mencapai 2 meter. Gangguan akibat perubahan tekanan tersebut dapat menimbulkan gejala kemerahan pada kulit, nyeri sendi hingga resiko kelumpuhan. Pemantauan dan pemulihan kesehatan penyelam menjadi bagian penting dalam operasi pencarian kapal motor Virgo Transport 8. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2 ya. Temani kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Minggu ya. Selamat menikmati waktu libur di Minggu pagi ini. Selamat beraktivitas pokoknya buat kalian semua ya teman Pro 2. Pagi ini teman Pro 2, Suci mau update satu informasi dulu nih teman Pro 2. Siapa sih yang kalau pagi ini kalau enggak dimulai dengan sarapan atau enggak biasanya minum susu nih teman Pro 2. Tapi emang boleh ya minum susu saat perut kosong pagi hari? Dan minum susu pada pagi hari teman Pro 2 ya sering menjadi pilihan karena memang praktis dan mengandung berbagai nutrisi seperti protein, kalsium, vitamin D serta beberapa vitamin dan mineral. Nah, susu ini teman Pro 2 juga bisa menjadi bagian ya dari pola makan sehat. Tetapi kemampuan setiap orang ini dalam mencerna susu ini berbeda-beda teman Pro 2. Untuk sebagian orang, minum susu saat perut kosong itu tidak menimbulkan masalah. Tapi orang yang mengalami intoleransi laktosa ini bisa merasakan kembung, buang gas, sakit perut, mual atau mungkin diare setelah mengkonsumsi susu. Jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 yang setiap minum susu pasti perutnya mules ya, bawaannya atau pasti mules, itu mungkin kalian intoleran ya terhadap laktosa. Intoleransi laktosa terjadi ketika tubuh ini tidak cukup memiliki enzim laktase untuk mencerna laktosa, yaitu gula alami yang terdapat dalam susu. Gejala yang muncul teman Pro 2 ini bisa berbeda-beda ya pada setiap orang, termasuk dalam jumlah susu yang masih dapat ditoleransi. Kini cinta pun hadir melihat. Dan bagi sebagian orang teman Pro 2 dengan intoleransi laktosa ini bisa lebih mudah menerima susu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang kecil dan juga bersama dengan makanan. Nah karena itu kalau minum susu saat perut kosong ini membuat perut tidak nyaman, teman Pro 2 bisa mencoba mengkonsumsinya bersamaan dengan sarapan ya. Pilihan lain bagi orang yang sulit mencerna laktosa adalah susu bebas laktosa atau lactose free milk, karena menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease teman Pro 2, susu bebas laktosa ini punya kandungan nutrisi yang serupa dengan susu biasa sehingga bisa menjadi pilihan bagi orang yang mengalami masalah dalam mencerna laktosa. Jadi minum susu saat perut kosong terutama di pagi hari ya teman Pro 2 tidak otomatis menimbulkan masalah bagi semua orang. Nah kalau setelah minum susu muncul kembung atau mungkin diare atau mungkin perut sakit ya secara berulang teman Pro 2, sebaiknya perhatikan pola gejalanya dan konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
3: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
2: What? Menyesal? Kenapa?
3: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
2: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita, kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Produa FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Produeva.
3: Teman terbaik kamu. Produeva.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Alah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Eyo, masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani juga sama Suci pagi hari ini. Pagi ini teman Pro 2, Suci mau share dulu ya informasi perkiraan cuaca teman Pro 2 buat edisi hari Minggu 27 September 2026. Informasi perkiraan cuaca teman Pro 2 dikutip dari portal berita rri.co.id. Kita mulai dulu ya dari Pulau Sumatera teman Pro 2. Di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hari ini teman Pro 2 diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang, hari ini diperkirakan akan udara kabur. Dari Pulau Sumatera ya, kita lanjut dulu lagi ke Pulau Jawa. Di kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya hari ini akan berawan tebal. Sementara di Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta udara kabur. Dan habis itu kita beralih lagi ya, kita ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di kota Kupang hari ini cerah berawan. Mataram berawan dan Denpasar berawan tebal. Lanjut kita ke Kalimantan teman Pro 2 ya, di Palangkaraya dan Tanjung Selor teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Pontianak ya, hari ini akan turun hujan disertai petir. Banjarmasin dan Samarinda hari ini diperkirakan berkabut. Dari Kalimantan kita lanjut lagi nih, kita ke Sulawesi. Di Makassar dan Manado hari ini cerah berawan. Gorontalo dan Kendari berawan. Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Terakhir kita ke Maluku dan Papua teman Pro 2 ya. Di Ternate hari ini diperkirakan akan berawan. Di Ambon dan Merauke juga berawan tebal ya. Sementara itu di Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Nabire teman Pro 2 ya, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Pagi ini teman Pro 2 ya, hari Minggu yang sangat cerah ini, langit Tabira lagi cerah-cerahnya juga ya, lagi panas-panasnya juga teman Pro 2. Tapi ini diperkirakan hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. So buat kamu teman-teman Pro 2 yang hari ini punya rencana mau keluar hangout ya, mungkin jalan-jalan kemana gitu, mungkin ke pantai, ke pulau, atau mungkin nongkrong-nongkrong ya teman Pro 2, bawa jas hujan kalau kamu bawa motor ya, karena memang hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Gak tahu apakah nanti hujannya akan siang, sore, atau malam. Pokoknya berjaga-jaga saja. Oke teman Pro 2, Suci masih temani kamu ya dengan beberapa lagu, dan nantinya juga akan update informasi buat kalian semua.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Code FM.
1: Code FM, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Lights, camera, action.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: www.bian.co.id Bian Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemahruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: belajar gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Yeay!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Fraud FM. Fraud FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Fraud FM.
2: Aku hemat kunci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Fraud FM.
1: Teman terbaik kamu.